0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Ya, kita kongsikan info sukan pagi ini. Sudah semestinya kita akan berikan tumpuan perkembangan sukan di negeri Sabah, di negara kita dan juga luar negara.
0: Ya, betul. Okey, kita mulakan di negeri kita sendiri. Ini mengenai Azmal Lidey dari Sutra Harbour Golf dan Country Club telah memenangi terbuka Kedi Kinabalu Golf Club Club Golf KGC Kedi yang diadakan baru-baru ini, dan skor dua harinya iaitu 158 meletakkannya tempat teratas dengan naib juara menjadi milik Radin Yusof yang mencatat 164, diikuti rapat Muhammad Hashim alias Manung yang menamatkan saingan pada 165. Dan dalam kategori tertutup ini, Satar Jafar iaitu 69 yang dinobatkan sebagai pemain terbaik merangkul kejuaraan lelaki mengatasi Indra Dawala iaitu 71 dan Remy Kahing 71. Wow. Dan gelaran kaki tangan lelaki pula disandang oleh Daniel Doni 78.
1: Dan ramai jagilah pemenang-pemenang yang lain, jadi tahniah untuk semua yang terlibat dalam terbuka KDKGC. Berikutnya, tumpuan di negara kita ini berkenaan dengan pelumba dari Johor, Muhammad Shah Firdaus Shahrom, menafikan cabaran hebat jago berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Asni Awang untuk mengungguli acara Kerin Elit Lelaki pada Kejohanan Berbasikal Track Kebangsaan 2026 baru-baru ini yang berlangsung di Nilai Negeri Sembilan. Walaupun Dato' Azizul Hasni cuba melakukan henjutan saat akhir, namun Muhammad Syafir Daus tetap tenang dengan kayuhan dan melintasi garisan penamat untuk menyamar emas pada saingan yang berlangsung di Velodrome Nasional. Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul memenangi perak manakala gangsa milik Muhammad Fadil Muhammad, dan pada masa sama juga Syafir Daus, beliau hanya melakukan pecutan pada pusingan akhir dan lega dapat menyekat kemarahan Muhammad Azizul Hasni sekaligus kembali ke puncak podium selepas kali terakhir memenangi Kejohanan Kebangsaan pada edisi 2022. Hebat.
0: Hebat toh.
1: Okey. Baiklah. Ini yang dinantikan juga untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi bermula esok juga akan kita terus bawakan dalam info sukan perkembangan terkini lah. Perlawanan yang telah pun berlangsung dan perlawanan yang bakal berlangsung.
0: Jadi kami akan bawakan setiap hari sempena dengan perlawanan Piala Dunia ini. Dan untuk hari esok, iaitu 12 Jun 2026 ini, dimulakan pada pukul 3 pagi ni.
1: Mexico 3 pagi.
0: Lawan South Africa.
1: Ini untuk peringkat kumpulan di kumpulan A ataupun grup A. Anda boleh saksikan perlawanan ini secara langsung di saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Click. Kena bangunlah. 3 pagi tu kena tengok sudah perlawanan Mexico untuk pembukaan, Mexico dan juga South Africa. Mexico selaku tuan rumah juga bagi edisi kali ini. Kalau anda sempat 3 pagi, jangan risau, anda boleh tengok juga ulangannya, sudah pasti ada di RTM Click. Lepas tu perlawanan yang kedua pula 10 pagi. Ini rasanya kalau sudah di office bolehlah tengok-tengok sekejap. Sambil-sambil buat kerja tu lah. Melibatkan pasukan Korea Selatan menentang Republik Czech.
0: Pukul 10 pagi. Jadi yang belum ada RTM Click tu, dapatkan sekarang sebab percuma saja. Kalau terlepas pun tak apalah kan. Yang penting boleh tengok balik di RTM Click.
1: Kalau terlepas perlawanan yang berlangsung mungkin subuh-subuh tu, jangan risau, kita juga di RTM ataupun di radio RTM ada bawakan sorotan dan juga rangkuman. Untuk kita saksikan gol mana dijaringkan oleh siapa, minit berapa dan pasukan mana yang menang.
0: Semestinya perkembangan dari semasa ke semasa, yang penting kamu terus layan Sabah FM.
1: Selepas ini dari sana sini 8.30 minit pagi nanti Segar Sabah FM,
0: lebih menyegarkan.

0: 8.35 pagi sekarang ini, seperti biasa Isnin hingga Jumat, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, 11 Jun 2026. Jadi Ikhleh, kita bersama dengan rakan kita di Tawau, kita ada Anne. Hai Anne, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hai, pagi kawan-kawan.
0: Lepas itu di Keningau kita ada Aida. Hai Aida.
2: Hai juga.
0: Dan di Sanakan kita ada Didi. Morning Didi.
3: Morning. Morning Double E, Clay dan juga Edwin dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Okay. Baiklah, kita bermula bersama dengan Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
1: Terima kasih Aidun dan juga Ikhle di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini, 11 Jun 2026, perkongsian dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Hanya satu makluman berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang ini.

0: Ya, dan itu saja yang dapat kita bawakan untuk pagi ini dari Sarakan FM bersama terus bersama dengan Aida pula di Kedengar FM Hebat Shocknya. Silakan Aida.
1: Ya, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Kedengar FM, hebat shotnya. Okay, ada dua bahan perkongsian pagi ini. Sedang berlangsung ketika ini, kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSSD Keningau untuk tahun 2026. Berlangsung pagi ini sehingga pukul 5 petang nanti. Bermula hari ini hingga hari esok, 11 hingga 12 Jun 2026. Kejohanan ini berlangsung ya, diadakan bertempat di Dewan SMK Apin-Apin Keningau. Dan untuk info bersama, sebanyak 16 pasukan daripada 8 zon di daerah Keningau akan menyertai kejohanan ini dengan penglibatan iaitu seramai 350 orang atlet dan 48 orang pegawai serta 80 AJK pelaksana. Dan untuk bahan dari kedua dari Kedengar FM, ini berkenaan dengan kempen dermadara daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan pada bertempat di Pejabat LIJS Nambawan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Okey, jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Kedengar FM Hebat Shocknya. Kita terus saja bersama dengan rakan seterusnya dari Sabah FM Bagus bersama dengan Iklir dan juga Edwin, silakan.
2: Ya, terima kasih Aida. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 9 pagi nanti berlangsungnya perasmian Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang dijangka akan menyempurnakan majlis ini di Dewan Sipadan 3 Sabah International Convention Center SICC.
3: Okey, 12 tengah hari pula akan berlangsungnya majlis perasmian program InScan Masterclass Sabah 2026 bertempat di Dewan Kesenian Islam di Membakut.
2: Mm-hmm. Okey, dan juga pukul 7 hingga pukul 10 malam nanti berlangsungnya juga majlis perasmian Matrix Show iaitu Algoritma Lokal Pelajar Tahun Akhir Teknologi Seni Visual iaitu sesi 2025-2026 di UMS.
3: Okey, ini pelajar-pelajar tahun akhir lah kan? Mm-hmm. Akan membuat projek tahun akhir mereka.
2: Betul.
3: Okey, terima kasih rakan kita di Tawau. And okey, Ketua N, macam kurang sihat suaranya.
4: Ya, macam selesai lah. Ya, itulah.
5: Semua dan batuk-batuk.
3: Tapi tetap juga berjuang di udara ya. Begitu. Okey, Didi. Terima kasih, Didi.
0: Terima kasih, Edwin dan Claire.
3: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih, Aida.
1: Ya, terima kasih kembali.
3: Selamat bertugas semuanya.
0: Cepat sembuh, N.
1: Ya, cepat sembuh, N.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Dari Pekan Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran dijangkakan mengalami kelewatan lebih kurang 6 minit sekarang ini, manakala di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan masih lagi perlahan, 10 minit kelewatan sedang berlaku pada waktu ini. Kita tinjau pula keadaan trafik di sekitar Jalan Tuaran Bypass, dilaporkan masih lagi perlahan berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah, 10 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Manakala di Jalan Tuaran berhampiran dengan Menggatal dan juga Inanam, 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan pada waktu ini, mengambil masa lebih kurang 12 ke 15 minit pemanduannya. Berikutnya kita kongsikan, ini di jalan lintas di hadapan City Mall juga dilaporkan sedikit perlahan, 5 minit masa pemanduan. Di persimpangan Jalan Damai, Jalan Tuaran dan juga ke arah Kompleks Sukan Likas dilaporkan juga ada perlahan di persimpangan 4 lampu isyarat tersebut. Sekarang ini saja mengambil masa 5 ke 8 minit. Manakala di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke Jalan Kolam, 8 minit masa pemanduan sekarang ini. Ada kemalangan yang dilaporkan, ini di berhampiran dengan flyover di Jalan Coastal menuju ke Tanjung Aru ataupun ke Jalan Mat Saleh, menyebabkan kesesakan lebih kurang 5 minit ataupun waktu di pemanduan di kawasan tersebut agak perlahan menuju ke Jalan Mat Saleh dan juga Jalan Coastal. Jadi berhati-hati bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Berikutnya kita kongsikan, dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan masih lagi perlahan, 10 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala dari arah Pinampang ke arah Pinampang dari arah Pen Borneo juga dilaporkan perlahan, 11 minit masa pemanduan sekarang ini. Berikutnya di Jalan Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sudah pun kembali lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku pada waktu ini. Dan seterusnya di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut dilaporkan ada sedikit perlahan, 5 minit masa pemanduan diperlukan. Okey, itu info trafik semasa. Sekiranya anda masih lagi terperangkap dalam kesesakan luar biasa disebabkan oleh kemalangan ataupun jalan diselenggara ataupun jalan ditutup, boleh terus info kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Lia Aziz, Kucu Kucha, 8.53 kami pagi sekarang ini bersama Edwin dan juga Ikle. Kita sudah war-warkan tadi perlawanan yang pertama. Tuan rumah Mexico akan menentang South Africa 3 pagi nanti.
1: Ya, pukul 3 pagi. Ha.
0: Okay.
1: Jadi ada untuk pembukaan upacara perasmian Piala Dunia FIFA 2026 ini kan, satu sejarah yang akan bakal terlakar dengan mengadakan 3 acara berasingan, iaitu di 3 buah negara.
0: Okay,
1: ini
0: jadi
1: untuk tuan rumah lah ni.
0: Betul, edisi 2026 ni selalunya satu negara je kan jadi tuan rumah.
1: Ya.
0: Untuk 2026 ni dia lagi terbuka besar, sebab melibatkan 3 negara iaitu Mexico, Kanada dan juga Amerika Syarikat.
1: Betul. Dan semua upacara perasmian ini akan bermula 90 minit sebelum sepak mula perlawanan pembukaan di setiap negara lah. Dan okay, dimulakan kalau untuk di Mexico City akan bermulanya iaitu 11 Jun.
0: Okay.
1: Hari inilah kan.
0: Waktu di sanalah.
1: Waktu di sanalah. Di Stadium Azteca Mexico City. Dan artis jemputannya,
0: antaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, dan juga ada artis-artis yang lain. Tadi kalau anda sempat dengarkan, ada lagu tema yang kita sudah siarkan, tajuknya Die Die.
1: Itu yang baru kan?
0: Lagu tema Piala Dunia 2026. Okey, itu di Mexico.
1: Okay.
0: Kalau di Kanada pula, akan berlangsung subuh ini 12 Jun di BMO Field Toronto. Di sana artis jemputannya Alanis Morissette, Michael Bublé dan juga Alicia Cara.
1: Gila, hebat itu.
0: Hebat.
1: Untungnya
0: kan? Setiap negara tu dia tampilkan artis-artis dia sendiri. Okey.
1: Sebenarnya kan banyak-banyak piala dunia sebenarnya, sebab saya ni tak tengok bola.
0: Okay, faham.
1: Tapi saya tengok dia punya perasmian.
0: Oh, itu sejalah.
1: Sebab dia punya artis memang semua hebat-hebat. Tapi oleh kerana kita bertugas pagi ni kan, jadi saya terpaksa juga lah belajar pasal bola ya.
0: Okay. Dan yang ketiga, Amerika Syarikat sebagai tuan rumah juga boleh disaksikan upacara perasmian pembukaan FIFA ini. Waktunya yang sama juga 12 Jun akan berlangsung di Stadium SoFi Los Angeles.
1: Dan artis jemputannya pula.
0: Oh, ada Katy Perry.
1: Lisa.
0: Lisa Blackpink ni kan?
1: Betul.
0: Oh, wow, hebat.
1: Hebat. Memang hebat-hebat. Persembahan ini untuk di Los Angeles adalah persembahan hebat gaya Hollywood yang meraihkan industri hiburan dan juga budaya Amerika Syarikat.
0: Jadi setiap negara tu masing-masing dia ada identiti persembahan.
1: Ya, betul. Ada yang bawa budaya, macam di Mexico dia bawa budaya tradisi dia lah.
0: Wow, okey. Baik, anda boleh saksikanlah kesemua acara pembukaan dan juga perlawanan hanya muat turun aplikasi RTM Klik ataupun boleh saksikan di saluran TV RTM seperti di TV2 ada, Sukan Plus pun ada, TV OK pun ada.
1: Ya, semuanya secara percuma yang paling penting.
0: Betul, bangga kita tahun ini sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Okey, baik guys, selepas ni kita akan kongsikan perkembangan berita dalam dan juga luar negara dalam utama 9 pagi. Terus dengar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, ini jam yang terakhir. Ya, macam biasa kita ada tugasan untuk anda lakukan dalam
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Macam susah ya tugasannya kan.
2: Senang saja, masuk ke Facebook dan undi lagu Gegar Segar yang kita pertandingkan untuk hari ini.
1: Yes, hari ini kita pilih lagu penyanyi tempatan iaitu Esueli.
2: Yup, dan lagu yang kita pilih, dua lagu yang kita pilih untuk anda pilih dimainkan di penghujung segmen Segar.
1: Betul.
2: Adalah
1: lagu yang pertama, Sumandak Borneo.
2: Ini lagu baru nih kan?
1: Ini lagu baru. Dia ada juga tercalon dalam carta lagu artis Sabah. Kelas.
2: Betul. Okay.
1: Itu lagu yang pertama. Yang kedua, lagu yang bertajuk Gadis Sabah.
3: Gadis-gadis Sabah, jelingannya manja, lalu aku selalu...
1: Ya, macam lebih kurang ya lagunya ini. Satu Sumandak Borneo, satu Gadis Sabah.
2: Jadi kamu pilih Sumandak kah Gadis?
1: Okey,
2: jadi kamu pilih sekarang ini. Masuk ke Facebook Razmi dan kami tunggu. Sambil-sambil juga kami akan kongsikan info-info lah.
1: Ya, betul. Dan sudah semestinya kita akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaru. Antaranya lagu ini, Nyenye Usop Sayangi Dia.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Rafiq, saya ada kerisauan yang terbaru sekarang ni.
5: Ya. Sejak kita tidak bersama segar lagi nih, kerisauanmu ini meningkat demi hari.
4: Sejak saya

0: Single kah?
1: Ya.
0: Oh, itu kena panggil dengan izinnya Venus Hall.
1: Okey. Okay, itu dekat... Venus tu bukan planet kah?
0: Ya, lebih kuranglah batu demi istilah tu.
1: Okay.
0: Kalau misalkan akan-akan tu itulah tu.
1: Mm-hmm.
0: Lubang Venus bilang dia.
1: Okay.
0: Di dekat lower back tu.
1: Mm.
0: Dengan izin dia dekat pinggul tu kan?
1: Uh-huh.
0: Maksudnya kau adalah berat kau tu tidak melebihi sudah. Kau berat ideal kau ngam sudah.
1: Okay.
0: Nah, jadi bermakna kau dalam keadaan sekarang ni, kau mau tahu kah?
1: Apa?
0: Penting ni.
1: Apa dia?
0: Jangan kau takut ah. Penting ni.
1: Iya. Yeah.
0: Tarik nafas kau.
1: Takut sudah aku ni.
0: Kau dalam keadaan sehat lah bah sudah.
1: Oh, dalam keadaan sehat sudah. Yeah. Jadi belilah makan lagi balik ni.
0: Janganlah bah.
1: Oh.
0: Nah, jadi itu menunjukkan salah satu lah, menunjukkan macam oh okey sudah. Aku punya berat pun seimbang sudah dengan ideal.
1: Oh, okey. Risau juga
0: pasal. Terus saya pegang saya punya pinggul adakah?
1: Ada 3 lubang. Ayo.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menang.

0: Harapnya kamu dalam keadaan yang baik saja, kabarnya pun yang okey-okey saja.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa sekali kita mau war-warkan subuh nanti, subuh Jumaat, 3 pagi perlawanan yang pertama, Meksiko menentang South Africa.
1: Yeah.
0: Anda boleh saksikan di semua saluran yang ditawarkan seperti di saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik.
1: Iya, yeah, tapi kita ingin ingatkan juga supaya tidak terlalai untuk pergi kerja pada hari esoknya.
0: Telajak tidur ataupun ada yang bercuti lah, MC lah kunun.
1: Gara-gara bola boleh bercuti ya?
0: Kalau cuti memang cuti, kamu korbankan cuti, itu boleh lah kan. Tapi jangan ramai-ramai pula kan. Macam lain kosong
1: satu
0: office
1: nanti. Pula tidak pergi, termasuk bos dia. Aduh.
0: Okay,
1: dan sambil-sambil kami menunggu untuk apa nih, undian anda untuk Gegar Segar ni kan, kami masih share lah satu cerita ini mengenai monyet tabur uang dari atas pokok.
0: Wih, murah hati je monyet ni. Tapi masalahnya dari mana duit dapat tu?
1: Itu lah bikin takut kalau monyet ni. Kalau pergi dekat-dekat yang liar tu kan. Ini berlaku di New Delhi.
0: Okay.
1: Seekor monyet mencetuskan kekecohan di perkarangan mahkamah, yang mana selepas melarikan sebuah beg berisi wang tunai hampir RM8,500. Lalu melemparkan wang kertas dari atas pokok tersebut.
0: Apa aja mau buat sebenarnya? Dia pergi curi, lepas dia pergi buang-buang begitu. Dia ingat, dia ingat makanan kali pada dalam beg tu.
1: Monyet ni kan, kalau dia nampak, dia tahu lah. Dia ni kan suka muka sakit hati orang kan. Kalau dia ambil je apa yang dia nampak, lepas tu dia kadang-kadang dia bawa lari tau. Tapi ini duit tau. Jadi kejadian luar biasa itu berlaku di pekarangan mahkamah ketika seorang lelaki hadir untuk menyelesaikan urusan berkaitan pendaftaran tanah. Sebab tu dia ada begitu banyak duit.
0: Uang tunai itu disimpan dalam beg untuk pembelian stem hasil yang diperlukan untuk transaksi hartanah berkenaan. Dan dilaporkan bahawa rakan sekerja pada seorang wang tersebut dilaporkan dibawa oleh Ravindra Lodi, iaitu rakan sekerja kepada seorang peguam yang bersama-sama. Dan semasa mereka datang melalui kompleks mahkamah tu kan, tiba-tiba ada satu ekor monyet dirampas beg itu dari tangannya, macam kena ragut gitulah kan. Tapi monyet yang
1: monyet
0: pergi
1: meragut.
0: Ambil dan melarikan diri sebelum memanjat sebatang pokok berhampiran.
1: Nah, jadi itu mengejutkan semua orang ramai yang berada di lokasi tersebut, dan mereka cuba dapatkan semula beg tersebut. Tapi apabila orang cuba macam menjerit lah kan, panggil monyet tu, lepas tu mau lontar batu untuk mengasih takut dia, tapi haiwan tersebut kekal duduk di atas dahan sana. Sudahlah, tinggi. Lepas tu dia kasih biar sejak kekecohan dibawa tu. Dan yang paling tidak terkawal apabila monyet tersebut berjaya membuka beg tersebut dan mula mencapakan wang kertas satu demi satu ya dari atas pokok.
0: Nah,
1: betul-betul.
0: Dia mau bagi-bagi orang kapan ya?
1: Dia mau bagi-bagi kali ya. Dia ni baik kali pak, tapi salah jalan ya.
0: Aduh.
1: Dan orang ramai keliru lah melihat benda yang jatuh dari atas yang mungkin baru datang di lokasi tersebut kan, banyak pula apa ni kertas dari atas ni, rupanya duit.
0: Jadi orang ramai pun ambil lah kesempatan kan, kutip duit tersebut. Tak tahu lah kalau empunya duit itu ada di situ juga, tolong kutip balik. Kasih tahu ini duit saya nih, tolong kutip saya begitu kan. Ataupun orang pergi ambil kesempatan, ambil sendiri masing-masing.
1: Itulah tu yang bahaya tu. Dan kalau inilah selalunya kalau apa ni monyet liar ni kan, kalau di Jalan Tambunan sana ada satu gunung emas
0: di tepi-tepi jalan tu kan.
1: Ya, di tepi-tepi jalan tu kan selalu kita berhenti kan kalau mau pergi Keningau ke Tambunan ke kan. Monyet liar tu sudah kena papar notis sana awal-awal, jangan bagi makan. Kalau
0: tapi
1: tidak, dia mengganas, dia ambil semua apa yang kepegang.
0: Betul.
1: Contoh handphone kan, dia bawa lari.
0: Oh, itulah betul kan. Dia ingat makanya dalam case ini yang beg tu dia ingat makanan dalam tu.
1: Mungkin
0: jadi dia pergi buka di selongkar rupanya duit, dia pergi tabur lah.
1: Tapi bukan pandai makanan. Yang monyet itu satu-satu dia langsung kasih tabur.
0: Aduh, dadah silakan.
1: Okay. Jadi hati-hatilah kalau tu jumpa monyet liar ya.
0: Baik, selepas ini kita akan ketahui lagu mana yang menang untuk Gegar Segar hari ini, lagu dari si S.U.L.I.
1: Iya.
0: Nah, jadi masih ada masa lagi lah kalau mau undi, undi lagi. Ada masa lagi sebelum kita tentukan ataupun kita siarkan lagu yang paling tinggi undiannya.
1: Iya. Ya, betul. Okay, terus saja layan Segar Sebaik FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jadi sekali lagi kamu yang ada di sekitar Kota Kinabalu, jangan lupa datang beramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu.
1: Ya, yang akan diadakan sehingga hari Ahad, sehingga 10 malam lah. Jadi kalau yang bekerja pagi itu bolehlah pergi sebelah malam kan.
0: Hari ini pun sudah mula. Lepas tu kalau kamu mau jumpa penyampai radio dari RTM Sabah, mereka akan berada di sana bermula esok hari Jumaat dan juga Sabtu.
1: Ya, betul. Jadi singgahlah ke mini studio.
0: Betul.
1: RTM kalau berkesempatan kan untuk manalah tahu kami buka karaoke kadang-kadang.
0: Nanti sana akan ada Ikhlas ada tahu. Juga.
1: Ikhlas pada hari Sabtu.
0: Sabtu. Oh, Jumaat nanti ada tim yang lain,
1: tim
0: Sabtu
1: pun
0: ada
1: lagi.
0: Tim yang lain. Okay.
1: Iya.
0: Jadi kamu datang di Bof RTM sebab kita bukan ada datang untuk mini studio sia. Mestinya kita ada Geng Bubut.
1: Iya, Geng Bubut kami bagi hadiah. Hadiah dia punya soalan senang-senang saja. Yang penting kamu rajin mau ikut atau tidak sejak game yang kami bagi.
0: Betul. Okey, jadi jumpa anda di perkarangan Stadium Likas untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan.
1: Okey, jadi sudah pun 9.54 minit pagi. Tiba masanya untuk kita umumkan lagu yang menang untuk hari ini.
0: Lagu yang kita pertandingkan, Sumandak Sabah. Sumandak Borneo
1: dan juga Gadis Sabah.
0: Nyanyian Esweli. Lagu yang menang?
1: Menang adalah lagu Gadis Sabah.
0: Gadis Sabah?
1: Ya. Okay. Ramai orang pilih lagu ni.
0: Oh, rupanya semuanya pilih Gadis Sabah.
1: Ya, mungkin yang Sumandak Borneo orang belum begitu familiar lagi sebab dia baru lagi kan. Tapi selalu je kita mainkan, cuma mungkin orang belum lagi familiar. Gadis Sabah ni yang orang selalu dengar ni.
0: Okey. Jadi itu lagu yang mendapat undian tertinggi. Kita akan siarkan sekarang ini. Dan selepas itu, macam biasa hari Kamis kita ada Expose Bayu dalam ruangan ekspresi. Dan selepas itu,
1: DJ Wan
0: akan kasih kawan kamu sampai 2 petang.
1: Loading masa hari ini, betul-betul.
0: Okeylah, kita jumpa lagi esok. Siarkan kembali bermula 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Jadi sampai sini siang kami sekawan kamu. Saya Ikhlas Jamie.
0: Saya Edi Robin. Bye-bye.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan ujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.
2: Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kita kembali lagi bersama dalam rancangan Expos Bayu bersama dengan artis-artis tempatan negeri Sabah yang kita jemput setiap hari Kamis bermula 10 pagi hingga 11 pagi. Sudah pastinya dalam rancangan Expos Bayu terbitan Section Hiburan dan Music. Dan selama satu jam ini anda bersama dengan saya MC Moon. Dan sebentar tadi lagu yang bertajuk Die With A Smile, ya, persembahan artis jemputan kita. Dan dalam Expos Bayu ini yang bersiaran menerusi Sabah FM Bagus Bah, juga kita akan bersama dengan artis jemputan kita dalam rancangan Expos Bayu kali ini, yaitu Carl dan juga Stephanie. Jadi sebelum kita berkenalan dengan mereka lebih lanjut, siapakah si Carl, siapakah si Stephanie ini, sama-sama kita dengarkan lagu yang seterusnya, Miss Independent.

0: Baik, jadi dari lagu yang berjudul Miss Independent, terus bersama kami dalam rancangan Expose Bayu. Anda masih bersama dengan saya, Moon, dalam rancangan ini. Baik, kita sudah tadi kita sudah dengarkan lagu, jadi kita terus berkenalan dengan artis ataupun tetamu jemputan kita dalam Expose Bayu kali ini, yaitu Karl. Apa kabar, Karl?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Sehat.
0: Okey, Karl. Orang bilang tanpa buang masa, jom kita berkenalan nama sebenar ataupun nama penuh Karl ni.
1: Okay, nama penuh saya Karl Lee Jam Junior.
0: Okay. Sejak bila Karl berminat dalam bidang seni suara ni?
1: Oh, sangat lama. Kalau boleh saya cakap dari saya kecil lagi, dari saya baby lagi. Kalau boleh.
0: Kalau boleh, lahir-lahir terusnya ni.
1: Betul.
0: Okay. Jadi Karl, macam orang bilang satu pendatang baru dalam dunia seni kan? Pengalaman dalam bidang seni ni Karl, mungkin Karl boleh cerita sedikit sebenarnya sebelum ni Karl sudah pun famous menerusi mungkin media masa dan sebagainya.
1: Tidak terlalu famous lah, tidak famous, tapi saya ada pengalaman dalam bidang nyanyian. Saya pernah ikut pertandingan seperti Sugandoy, dan saya pernah mewakili 3 kali dalam 3 tahun.
0: Tiga tahun berturut-turut. Untuk Sugando itulah.
1: Betul.
0: Oh, jadi maknanya yang paling terbesar sekarang ni pertandingan yang pernah Karl masuk, pertandingan Sugando. Jadi perkembangan Karl terkini macam mana Karl? Perkembangan mungkin ialah selepas jemputan Expose Bayu ni, apa yang akan Karl buat?
1: Oh, untuk perkembangan terkini, untuk pengetahuan kamu semua lah kan,
0: pendengar lah kan Karl.
1: Iya. Saya tahun ini adalah tahun terakhir saya dalam bidang nyanyian. Saya mengambil music studies begitu.
0: Oh, yeah. Tapi maksudnya Karl akan berhenti menyanyi kah macam mana nih?
1: Tidak, saya akan teruskan. Sampai saya goal, dia bilang.
0: Betul, janganlah berhenti kan.
1: Tidak akan
0: ini
1: berhenti.
0: Ini lagi baru mau start masuk pengajian nih kan. Betul. Tapi mananya sambil-sambil belajar, sambil-sambil menyanyi lah kalau ada ruangnya kan. Itu dia Karl, kita punya artis yang pertama. Ya, serba sedikit kita telah kenal pasti, orang kata profile Karl kan. Mungkin ada yang baru dengar, yang sedang mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bah. Jadi kita akan teruskan lagi Expose Bayu bersama dengan artis yang seterusnya, yaitu Stephanie, orangnya tinggi. Oi, macam sekali pandang untuk ngadau. Itulah saya malas berdiri di sebelah Stephanie nih. Betul. Oke, nanti kita akan bersama dengan Steph, tapi kita dengarkan lagu seterusnya dalam Expose Bayu.
2: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus bah.
2: Baik, kita bersama dalam Expose Bayu. Kembali bersama dengan Stephanie dan juga Carl untuk minggu ini, artis jemputan kami. Jadi, Carl ataupun Stephanie, tadi kita sudah berkenalan serba sedikit latar belakang Carl dan juga sekarang Stephanie. Nama penuh Steph.
3: Okay, nama penuh saya Stephanie Sitanchis.
2: Orang mana nih, Steph?
3: Very complicated. My mom is from Philippines.
2: Okay.
3: And my dad is from here.
2: Alright. Yeah. Maksudnya tinggal area KK juga lah.
3: Penampang.
2: Di Penampang. Kan saya sudah cakap bah, sebab rata-rata Penampang mesti untuk ngadau. Dia punya tinggi.
3: Di rumah aja lah kali.
2: Okay, Steph. Orang kata dalam bidang nyanyian ni kan, macam mana Steph boleh melibatkan diri dalam bidang nyanyian, tak kira ada show di luar ke, atau macam mana terlibat dalam seni suara ni?
3: Sebenarnya, actually, saya tidak tahu yang saya pandai menyanyi.
2: Oh,
3: yeah, so, okay. Saya punya adik-beradik, semua pandai menyanyi. So, masa kecil tu kan, macam jealous dengan my sibling, why they can sing macam gitu. So there's one time yang saya di bilik satu orang, saya menyanyi, I don't know that saya ni sebenarnya pandai menyanyi, begitu. Dari sana saya tahu, and then my parents know, orang itulah.
2: Pernahkah
3: macam ada bakat
2: sebelum ni buat show di mana? Sebelum pengalaman buat show, mungkin pernah buat show di majlis-majlis kah?
3: Pernah juga, mostly di KK lah, macam ada panggilan.
2: Dalam banyak-banyak lagu ni Steph, lagu apa yang selalu Steph cover kalau menyanyi? Tempat kawin kah? Mana-mana lah, birthday party kah?
3: Biasanya saya kalau macam wedding apa semua tu, memang lagu-lagu yang lagu lama lah, macam by Whitney Houston, Mariah Carey gitu.
2: Okay, yeah. Itulah dia si Stephanie. Okay, berapa lama lah sudah Steph terlibat dalam seni suara ni sampai sekarang ni lah?
3: Saya start menyanyi dah darjah 2.
2: Okay.
3: Ya, di sana saya tahu yang saya pandai menyanyi.
2: Boleh menyanyi kan?
3: Ya, betul.
2: Betul lah, macam maksudnya selama tu bakat terpendam saja.
3: Betul ya.
2: Di sekolah tu pertandingan kah tu? Singing competition.
3: Pernah ikut, ya.
2: Alright, itu dia. Okay, jadi itu serba sedikit mengenai Stephanie. Okay, baik, kita akan berkenalan lagi bersama dengan Steph dan juga Carl. Kita tanyalah nanti apa-apa lagi yang berkaitan. Kita teruskan Expose Bayu pagi ini dengan dengarkan sebuah lagu instrumental daripada pemuzik RTM Sabah. Kita dengarkan.

0: Okay, itu dia tadi instrumental setiap minggu ataupun setiap kali kita bersiaran dalam Expos Bayu. Dan instrumental tu sebenarnya Steph dan juga Akal hasil ciptaan sepenuhnya oleh kita punya pemain muzik ataupun ahli kombo di RTM Sabah yang diketuai oleh saudara Matlan Sukudat. Jadi setiap minggu kalau dalam Expos, diorang memang ada create instrumental lah macam tadi yang kita dengar. Yeah. Okay. Baik, jadi kita masih lagi bersama dengan Stephanie ataupun Steph dan juga Karl, dua penyanyi tempatan Sabah yang orang kata semakin mula menempah nama di negeri Sabah. Ya, jadi sama-sama kita support. Okay, selain daripada bakat menyanyi lah, Karl, apalagi mungkin kelebihan selama ni yang Karl nampak tapi jarang expose di luar? Apa-apa aja Karl, memasak ke apa ke?
1: Oh, memasak. Itu mesti.
0: Mesti ya.
1: Kalau tidak boleh memasak,
0: step siapa dapat dia kan?
2: Betul, betul, betul.
1: Tidak boleh memasak, jangan kawin. Ya.
0: Dengan itu Minami. Minami single lagi kami punya sama Bandro, kami punya balancer. Okay.
1: Selain daripada menyanyi, saya baru tahu yang saya ada sedikit bakat dalam menari.
0: Wow.
1: Dan juga selain daripada menyanyi, saya juga pandai bermain gitar. Selain gitar, piano, kalau bukan piano, saksofon. Nah, selain daripada itu, dan lain-lain lah. Dan juga traditional instrument.
0: Instrument. Oh, yes. memang betul lah. Memang jiwa seni lah Karl, kan. Okay. Kalau Steph pula, selain menyanyi, Steph mungkin sebelum Steph menyanyi, sebenarnya Steph bekerja sebagai apa?
2: Saya belajar sebagai tourism.
0: Okay. Oh, belajar atau
2: jauh dari sana.
0: Belajar.
2: Saya belajar, and then saya pernah bekerja di Pulau Mentana ni.
0: Wow.
2: Ya, sebagai tour guide.
0: Okay.
2: Bawa guest lah daripada luar negara ya.
0: Oh, syok juga ni. Macam mana ni? Bolehlah kita pergi Mentana ni. Okay, Steph, kalau kita cakap sedikit lah pengalaman Steph sebagai tour guide tu kan, apa yang paling mencabar kalau bawa turis ni, Steph?
2: Mencabar sebab kita perlu bawa guest dengan yang ramai. Dalam masa yang sama, satu orang je yang menjaga.
0: Aduh, gitu, pernahkah menyanyi dalam bus tu, Steph?
2: macam hibur. Kalau stay malam di sana, so ada juga lah karaoke-karaoke untuk kan? Hibur-hibur ya.
0: Betul,
2: ya,
0: betul. Patutlah dari sana lah tu boleh tahu pandai menyanyi kan. Okeylah, itu pengalaman artis kita. Karl masing-masing dengan bakat dia, Steph juga dengan pengalaman tersendiri. Sebelum ini, sebelum orang kata aktif dalam menyanyi, dia sebagai tourist guide lah. Okey, baik. Jadi kita akan bersama lagi dengan dua artis kita. Tapi sebelum itu, jom kita kembali berhibur dalam Expos Bayu. Lagu yang bertajuk akan dinyanyikan oleh Karl Laskar Pelangi dan seterusnya Stephanie. Lagu Ragi Bujangan. Kita dengarkan.

0: kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Baik, itu dia lagu persembahan Stephanie dan juga Carl dalam Expose Bayu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami dalam siaran Sabah FM. Bagus banget. Dan rancangan ini adalah rancangan Expose Bayu, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, yang bersiaran setiap hari Kamis 10 pagi hingga 11 pagi. Okey, Carl, tanpa buang masa, sebenarnya masa kita begitu singkat, dan juga Stephanie, kita akan teruskan hiburan kita nanti selepas ni, kita akan tanyalah. Tapi sebelum tu, kita tanyalah terus. Sebelum tu, Stephanie sendiri, apa sebenarnya genre music yang Stephanie suka?
1: Banyak juga sebenarnya. Yang pertama R&B, Afrobeats, pop.
0: Wow.
1: Jazz pun suka juga.
0: Dangdut kurang sedikit lah.
1: Dangdut kurang sedikit.
0: Kalau Carl pula,
1: and our local song lah.
0: Iya, betul.
2: Okay, untuk bagi saya pula.
0: Kalau Carl,
2: saya suka pop sebab di saya mengambil pop di college ya.
0: Oh, betul.
2: Ya, dan juga Afrobeats, ya, sama seperti Stephanie, dan jazz fusion, dan juga banyak lagi lah, especially country.
0: Memang genre-genre lagu tu Carl rasa sesuai dengan image dan juga suara Carl lah kan.
2: Yes.
0: Biasanya orang yang minat genre itu memang suara dia ke arah itu kan, betul.
1: Ya, betul.
0: Alright, okeylah, baik, nanti kita bersama lagi dengan juga Carl dan Stephanie. Kita terus berhibur lagu daripada Carl, yaitu dia.

0: Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut, dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan ujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.
2: Itu dia lagu Stephanie, lagu persembahan daripada penyanyi asal Sheila Majid, iaitu Dia. Nampaknya kita berada di minit-minit yang terakhir bersama dengan dua artis jemputan kita untuk pagi ini dalam Expos Bayu. Okey, kita mau tanya lah Kal, kan, pengalaman pahit dan manis semasa membuat persembahan dari zaman Sugandoi dan juga mungkin sebelum-sebelumnya ataupun di tempat lain. Apa pengalaman Kal yang Kal tidak boleh lupa lah orang bilang?
3: Okay, pengalaman yang betul-betul saya tidak boleh lupa di atas stage, ya, memang semua tiada yang perfect. Dia orang bilang, bang.
2: Betul. Kalau nervous tu tetap ada, kan?
3: Betul, itu nervous sentiasa ada. Jadi cracking voice itu memang sudah common, sudah di atas stage untuk seorang penyanyi lah, begitu. Tapi ya kita perlu juga kita perlu praktis begitu supaya kita tidak crack voice dan juga kita perlu ambil masa untuk rehat yang sangat banyak.
2: Betul.
3: Lagi-lagi untuk seorang penyanyi ini, sebab kita punya instrumen ini hanya di leher saja. Kita bawa pergi mana-mana. Jadi kalau kita sakit, sakitlah kita punya instrumen. Jadi banyakkan rehat lah begitu. Satu-satunya yang saya boleh lupakan.
2: Kalau Steph pula, Steph, selama mungkin join nyanyi-nyanyi ataupun buat show di mana-mana, yang apa orang bilang pengalaman tu sangat memberi kesan lah dalam hati Steph sendiri.
4: Kalau saya pun, Sam juga nervous tu memang ada lah gitu ya. Kadang-kadang terlampau nervous ni pun kan boleh mengganggu tu suara kan.
2: Betul.
4: So pengalaman itulah yang saya ada, nervous, takut. Actually for the first time yang saya on the stage, saya ada macam anxiety begitu dengan persiapan begitu.
2: Macam mana Steph kontrol masa di stage tu?
4: Saya anggap jadi orang tiada.
2: Dia macam
4: because that what my mom said lah.
2: You just
4: anggap yang orang tu tiada, kau nyanyi macam di bilik je begitu. So kadang-kadang terlampau ramai orang kan, ada ramai orang. So macam pandai takut. Stage fright.
2: Betul, good advice juga lah. Okay, untuk yang the last one, Kal, ucapan dan macam mana peminat mau ikut perkembangan Kal dan juga Steph. Kita mulakan dengan Kal dululah.
3: Okay, untuk penyokong peminat ini, saya belum ada, mesti ada tuh sebenarnya. Kalau ada di luar sana, saya mau ucapkan terima kasih sebab support saya dan juga kawan-kawan saya yang sudah sama-sama maju ke hadapan. Teruskan.
2: Yang dengar nih sekarang nih Kal, dia mau tahu nih apa Instagram Kal, apa TikTok sebutan dia lah, ataupun dia punya ejaan dia.
3: Ejaan dia nama saya Kalak, C-A-R-L gitu.
2: C-A-R-L ya, nanti kamu like ya yang sedang dengar kami, kamu cari aja C-A-R-L. Betul. Handsome orang ini, rugi kamu dah like. Okay, itulah ucapan Kal untuk bakal peminat dan juga yang sentiasa support lah selama ini kan Kal. Okay, untuk Steph pula, silakan Steph, macam mana mau tahu perkembangan Step next nanti macam mana?
4: For now I'm doing is selalu buat gig lah with Carl and the band, of course. My band Dynamic. So belum ada terfikir apa-apa lagi. So now because kerja baru start
2: permulaan. Betul. Jadi ucapan Steph untuk kawan-kawan kau untuk, wah, si Steph pula tu masuk sudah di radio. Ah, coba Steph.
4: Actually nervous juga ni sebenarnya. Seriously nervous. Okay. Uh-huh. But if they watching me, thank you so much for support me and Carl. Of course, my band and my family.
2: Yeah, betul.
4: They were so happy, ya. Itu je lah. Jadi ada pengalaman lagi. Ada pengalaman dalam ada peminat-peminat
2: di sana. Macam belum ada pengalaman kena interview
4: betul. Iya, betul. This is my first time.
2: Selalunya
4: betul.
2: Buat show terus nyanyi.
4: Ya,
2: okay, itulah dia Stephanie dan juga Carl. Jadi, terima kasih yang terus bersama dengan kami sejak dari jam 10 pagi tadi dalam Expose Bayu. Apapun minggu depan seperti biasa hari Kamis, jangan lupa guys dengarkan Expose Bayu di Sabah FM frekuensinya 89.9 dan juga anda boleh saksikan ya. Video-video ataupun interview ataupun promo-promo kami menerusi fanpage rasmi Section Hiburan dan Music RTM Sabah ataupun Combo RTM Sabah. Jadi saya MC Moon mewakili pihak penerbit untuk hari ini, Muhammad Syariman, Awang Sri Iskandar Barin dan juga Linda, serta kami punya pengimbang music Bandro, Minami dan juga rakan-rakan dari unit siaran luar yang terlibat dalam menjayakan Expose Bayu, juga kita punya Combo RTM Sabah. Terima kasih untuk semua yang terlibat dan menjayakan rancangan Expose Bayu untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Sekian daripada saya Moon dan kita berhibur dengan lagu penutup tajuknya Muhangko Nangko daripada Carl dan juga Stephanie Expose Bayu. Bye-bye.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

setia. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Sudah pasti Sabah FM, bagus bah. Dan untuk ekspresi inspirasiku edisi kami hari ini 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Okey, selama 4 jam kita akan bersama-sama hingga ke pukul 2 petang nanti di ruang udara Konti Sabah FM dengan pelbagai rentak lagu akan terus disajikan kepada anda yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda dan juga informasi semasa akan terus kita kongsikan bersama-sama. Okey, apapun sebentar tadi kita telah pun dapat ikuti selama sejam iaitu rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah iaitu rancangan Expos Bio. Okey, dan selepas ini ada lagi informasi yang Wan nak kongsikan kepada anda, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Kita mulakan hiburan untuk pagi ini bersama-sama dengan kumpulan Nastia dengan lagu ini untuk kamu. Okey, untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM, bagus bah.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Hey, terus santai bersama dengan kami di
0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah pukul 11.19 minit pagi sekali lagi. Terima kasih untuk semua kawan-kawan kita yang terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM pagi ni melalui penerima langsung di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, okey? Dan sudah pasti demam piala... Piala Dunia, okay. Kian terasa bahangnya, di mana esok akan bermula perlawanan pembukaan untuk Piala Dunia, okay. Yang mana untuk edisi kali ini tiga negara menjadi tuan rumah, iaitu Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat, ya, dengan 48 pasukan yang akan bertanding merebut satu piala yang berprestij, ya. Dan sebanyak 104 perlawanan bola sepak Piala Dunia yang akan dibawakan kepada anda dengan tahun ini. RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026, okey? Dan anda boleh saksikan menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi Sukan Plus, okey? Yang mana esok akan berlangsung perlawanan pembukaan antara negara Mexico, tuan rumah, menentang South Africa, okey? Yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok. Okey, anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik. Jadi, sudah pasti anda ada negara pilihan masing-masing, kan? Jangan terlepas peluang untuk menyaksikan perlawanan ini. Aksi-aksi yang mendebarkan dalam Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami di RTM. Okey, tadi jadual perlawanan untuk yang pertama, iaitu Mexico dan juga South Africa, akan berlangsung esok pukul 3 pagi. Manakala untuk perlawanan yang seterusnya, juga untuk Grup A, iaitu Korea, Republik Korea menentang Czechia, menentang Czechia, okey, yang akan berlangsung esok pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa untuk saksikan perlawanan dengan aksi yang mendebarkan ini bersama kami di RTM untuk Piala Dunia FIFA 2026, okey? Dan untuk itu kita berhibur seketika bersama dengan lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy. Lagu ini Dai Dai. Sabah
1: Shakira,
0: FM.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha at Sabah.
1: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

FB Sabah FM dan juga talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Okey. Sebagai untuk Ahram bin Ahmadal yang berada di Bukit Garam, terima kasih. Juga kita ada Julia Ayang Marikan, terima kasih. Kita ada Hasnahas, Robert Ganja, Tumiem Virgo, terima kasih. Juga kita ada Marsha Saleh, waalaikumsalam. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas segmen inspirasiku, ekspresi inspirasiku. Semoga tugas lancar hingga penghujung siaran, segala urusan dipermudah dan sihat selalu, insyaAllah. Amin, terima kasih. Katanya salam manis, hari Khamis yang manis. Semoga senyum manis selalu sahabat dan juga rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Marsha Saleh yang berada di Tawau. Juga seterusnya rakan kita Muhammad Yusof, katanya selamat pagi, selamat konti dan semoga sihat dan juga happy selalu, terima kasih. Juga kita ada James Pangiran, terima kasih. Itu di antara kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB Sabah FM. Dan juga kita ada Ara yang berada di mana ni? Nak pula dinyatakan ya. Katanya nak buat permintaan lagu daripada kumpulan Spring, lagu yang berjudul Sampai Hati untuk segmen menu playlist jam yang terakhir ekspresi inspirasi. Okey. Dan jika untuk hari ini ada lagi dibawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM dengan tema hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan. Jadi tak kira lah artis berkumpulan tu lelaki ataupun wanita, boleh saja hantarkan terus permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848, insyaAllah. Dari semasa ke semasa nanti, Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda dan juga Wan akan tunaikan lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bang.

Ya, hanya di Sabah FM. Bagus, bah ekspresi inspirasiku akan terus menceriakan hari anda. Kala pukul 2 petang nanti, waktu sekarang dah pun pukul 11.38 minit pagi. Dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang telah pun hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria pagi ni ke ruangan komen di

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: #penyiarancakim.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.

0: Inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasi di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan kita telah pun memasuki segmen ekspresi inspirasiku jam yang ketiga, zon tengah hari untuk waktu ini. Okey. Dan apapun, sebaiknya kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.17 minit tengah hari. Ya, sekali lagi, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.17 minit tengah hari. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah sebagai teman pemanduan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Apa yang penting, anda terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah.

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: FM. Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih untuk kamu yang terus layan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan anda masih lagi kekal bertemankan saya Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Okay? Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat menikmati juadah makan tengah hari anda. Makan apa tu? Bersama siapa tu? Makan di mana tu? Okey, apapun, selamat menjamu selera dan jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Okey, dan apapun juga untuk malam ini pada pukul 8 malam nanti akan dibawakan untuk anda Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Okey, pukul 8 malam ini bertempat di Masjid Bandar Raya Kota Kinabalu dengan tajuk forum untuk malam ini iaitu Hijrah Zaman Ini dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat. Ya, bersama-sama dengan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong selaku penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS, dan juga menampilkan dua panel

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi

0: Enggak lah. Mbak Butul, kau enggak mau ikutin ya?
1: Besok-besok lah ikut kau.
0: Selamat berjoging ya. Oke lah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
0: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, bah.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: terus santai bersama dengan kami di
1: Coming Up Next.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak
3: di antara gadis-gadis seluruh dunia,
2: yang mengusik jiwa,
3: khayalan menjelma ketika fikiran,
2: dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi
4: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah, baik tengah hari ini. Sebelum kita terus lagi berhibur, kita nak kongsikan satu petikan akhbar semasa untuk anda. Menerusi portal berita RTM berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membantu masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah dalam menghadapi kos sara hidup. Ya, ini tajuk akhbarnya, Sara terus beri kelegaan kepada rakyat. Ya, pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah Sara terus memberi kelegaan kepada rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Tinjauan RTM di beberapa premis yang menerima pembayaran Sara mendapati penerima memanfaatkan sumbangan itu untuk membeli keperluan harian seperti beras, minyak masak serta keperluan persekolahan anak-anak. Ya, bagi suri rumah Nur Ain Ismail, bantuan yang diterima telah dimanfaatkan untuk membeli keperluan rumah dan pada masa sama membantu golongan yang memerlukan. Dan bagi seorang lagi suri rumah iaitu Nurul Liana Abdul Razak, beliau berkata bantuan tersebut sedikit banyak membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah. Ya, bagi kesemua penerima, Sara disifatkan bukan sekadar bantuan kewangan, malah menjadi penyokong utama dalam memastikan keperluan asas keluarga terus dapat dipenuhi. Dan inisiatif itu juga mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara. Ya, jadi itulah dia antara usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan kita dalam membantu masyarakat mendepani kos ataupun cabaran kos sara hidup masa kini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kita atas keprihatinan kepada keseluruhan rakyat yang ada di Malaysia. Ini termasuk kita juga di Sabah. Terima kasih. Okey, sekali lagi untuk kerajaan kita, ya. Dan satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari. Jom berhibur lagi bersama-sama kami tengah hari ini di Sabah FM. Bagus, bagus.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir ekspresi inspirasiku. Edisi Khamis hari ini 11 Jun 2026. Okey. Dan selama sejam ini kita akan hiburkan anda dengan ruangan menu playlist dan Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita, okey? Dan bagi anda lagunya yang tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan berkecil hati, okey? Esok insyaAllah ada lagi ruangan menu playlist akan dibawakan untuk anda. Bukan apa, terlalu banyak permintaan lagu yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus menyokong dan juga memberikan kerjasama yang terbaik kepada kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan 1.30 minit tengah hari nanti pula kita akan bawakan untuk anda berita Sabah FM, okay? Dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan menerusi Radio Television Malaysia RTM dan juga Unify TV, okay? Di mana kejohanan yang bakal membuka tirainya esok pukul 3 pagi, perlawanan yang pertama antara Mexico menentang South Africa, okay? Pukul 3 pagi esok di merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekaligus menjadi tumpuan kepada peminat bola sepak di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Dan juga perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan pemain kegemaran, khususnya menerusi platform RTM Click. Dan bagi seorang pesara kerajaan, Nur Azmi Abdullah berkata, kemudahan RTM Click membolehkan peminat mengikuti perlawanan di mana-mana saja tanpa perlu berada di hadapan televisyen. Dan seorang lagi penjawat awam, Muhammad Syakir Abdul Ghani, berkata platform tersebut bukan sahaja memudahkan tontonan, malah membolehkan beliau meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma, okay? Anda boleh saksikan ya perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Okey, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini melalui ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, bagus.

Bagus Ba. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan MAHA 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha at Sabah.
1: Hai Ming, baik kau kasih lurus kau punya kereta tu tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk, susah tu.
2: Okey bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
1: Kau ni, susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena lagi kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayarlah dari kau saja lah, Meming. Cuma saya risau saja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bagus kau kasih lurus lah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, dan nampaknya tugas Wan semakin sampai ke penghujung, menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM. Terusi ekspresi inspirasiku edisi Khamis hari ini, 11 Jun 2026. Okey, apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda dan permintaan anda, lagu anda menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah. Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Letu Janji Dangar. Kamu orang akan ditemani oleh rakan sukar saya, DJ Nodi dan juga DJ Azian, ya, selama 4 jam 2 petang hingga 6 petang. Okey, dan saya rakan ada penyampai Wan Hizo Ahmad mengharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rangka lagu yang telah pun dimainkan dalam ekspresi dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah ngam latu. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk Bah Ngam Latu edisi hari ini, pastinya hari Khamis 11
1: Jun. Hari ini hari 4.
0: Hari 4.
1: Kita harapkan semua kawan-kawan pendengar kita sihat walafiat.
0: Betul. Okey, dan pastinya kalau 11 lalu jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik, tapi hari ini enggak ada.
1: Enggak ada. Kenapa? Why the because?
0: Sebab 2.30 minit petang nanti kita akan ada tetamu, okay. Yang mana kita akan menerusi wacana dan juga kuis hijrah.
1: Macam biasalah kan, kalau macam Al-Hijrah, kita akan ada wacana hijrah di
0: Betul.
1: Sabah FM.
0: Betul.
1: Lepas tu akan terus ada soalan. Kalau ada soalan, mesti ada
0: hadiah.
1: Yes.
0: Jadi pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita kejap je lagi 2.30 minit petang. Yang mana kita akan bersama dengan
1: Ini semua orang kenal.
0: Semua orang kenal lah.
1: Ya, sebab antara panel Assalamualaikum Ustaz.
0: Wow.
1: Sebelum ni kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Alwi bin Nur Baki. Pegawai
0: Hal-Ehwal Islam Jahiz. Okey, jadi pastinya kita akan bersama dengan beliau sekejap je lagi. Jadi untuk kamu semua teruskan bersama kami di Sabah FM.
1: Baguslah.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar 2:17 petang. Okey, apa pun tetamu kita sebenarnya sudah pun berada di konti sampai ini sampai FM.
1: Betul.
0: Di mana kita akan bersama dengan beliau sekejap sahaja lagi.
1: Okey, kita ada wacana hijrah Sabah FM, mm-hmm, yang mana tema ataupun tajuk yang kita akan bincang, yang Ustaz akan sampaikan, dari yang baik kepada yang lebih baik.
0: Oh, okey, yang mana kita akan dapat ikuti apa ini tazkirah lah kan. Mm-hmm. Dan pasti juga selepas sahaja tazkirah tersebut, pastinya untuk kamu semua yang setia yang mendengarkan tazkirah tersebut, pastinya anda akan dapat ikuti juga soalan kuis.
1: Betul. Kita mau kasih tau kan nih, hadiah yang bakal dorang menang.
0: Betul.
1: Supaya dorang lagi semangat lah kan.
0: Betul.
1: Okey, yang mana yang akan menang akan dapat hadiah RM100 dan juga hadiah iringan buku-buku agama.
0: Buku-buku agama. Okey, jadi untuk kamu semua, tapi sebab ialah soalan-soalan yang akan diberikan sebenarnya akan berdasarkan daripada tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz itu nanti. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan adalah mendengarkan tazkirah tersebut, menghayati tazkirah tersebut, dan juga anda berpeluang untuk memenangi hadiah lah.
1: Betul. Kita mau kasih tahu juga lah, kita akan buka ataupun buka pemenang ni sampai 3 orang.
0: 3 orang ya.
1: Tiga-tiga ni akan dapat RM100 dan juga hadiah iringan buku-buku agama. Jadi kena pantas dan kena PK lah.
0: Betul. Pasti untuk menjawab soalan-soalan tersebut kan. Okey. Alright. Sementara kita bersedia untuk bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini, terus dengar Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: #penyiarancakim.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Macam kita cakap dengan Nazian, kita ada tetamu untuk petang ini.
3: Okey, yang akan bersama-sama menerusi wacana dan kuis hijrah. Okey, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Alwi bin Norbaki, Pegawai Hal Ehwal Islam Jahins. Okey, yang mana hari ini Ustaz akan menyampaikan satu tazkirah yang bertajuk Hijrah dari yang lebih baik kepada yang lebih baik. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Ya. Itu macam lama yang lama-lama.
2: Lama sudah kali. Bila paling last kena panggil gitu.
4: Lepas kali kan.
2: Oh iya, lama sudah itu.
3: Tahun lepas kok Ustaz.
4: Tahun lepas.
2: Jadi di talbuk si start balik kau.
3: Insyaallah.
2: Okey, baiklah, pastinya untuk petang ini kita akan bersama dengan Ustaz dan pastinya sekejap lagi dia akan ini memberikan tazkirah lah kan. Yang mana bertajuk Hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik.
3: Okey, lagi satu kita mau kasih tahu jugalah ya untuk pendengar kita fokus betul-betul sebab selepas tazkirah ni kita akan terus berikan 4 soalan.
2: Empat soalan. Oh, soalan kuis untuk
4: 4 soalan kan 3 soalan.
2: Oh, 3 soalan. Tiga soalan.
3: Saja aja kasih ekstra. Tiga. Okey, yang pasti soalan berkisarkan tazkirah yang Ustaz akan sampaikan sekejap lagi.
2: Betul. Jadi untuk itu kita terus serahkan.
3: Ustaz, silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kita peluang pada petang ini untuk bertemu. Ha, ini ada DJ siapa nih? Azian. Masih ingat bah? Siapa satu?
2: Nodi.
4: Rodi. Okey, alhamdulillah bersama Ustaz Zaki. Ustaz Zaki Laumin. Insyaallah hari ini kita diberikan peluang untuk kita dalam satu segmen yaitu wacana hijrah dan kuis. Alhamdulillah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita tentang hijrah, tentu kita dapat bayangkan bahwa kita itu menggambarkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Namun hakikat dia, hijrah ini kalau kita lihat daripada makna yang lebih luas, itu adalah hijrah dari segi pemikiran kita, hijrah dari segi jiwa kita, hijrah dari segi hati kita, kehidupan kita. Maka dengan keadaan itu kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Idris Al-Marbawi, beliau mengatakan bahwa dalam sebuah hadis Nabi, dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Syekh Idris mengatakan Islam itu dia sentiasa mengajak umat dia itu untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, baginda berkata bahwa orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang diartikan oleh Rasulullah. Jadi dalam hadis ini dia memberi satu gambaran yang sangat luas. Hijrah itu bukan sekadar kita ini berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lain. Tetapi hijrah itu kita meninggalkan perkara maksiat, kita meninggalkan sifat yang buruk, dan kita meninggalkan kezaliman. Maka kita itu telah melakukan hijrah yang sebenarnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi satu kisah daripada seorang ulama. Nah, ada satu kisah ini dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf. Ada satu kisah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang lelaki. Seorang lelaki ini dahulu dia seorang yang pembunuh, dia telah membunuh 99 orang. Umat yang

pindah ke tempat yang lain. Kau pergi satu kampung itu, di kampung itu orang-orang di sana ramai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi orang ini yang mau berubah ini, mau berhijrah ini tadi, dia mau bertaubat ini, dia berhijrah lah. Dalam perjalanan hijrah dia itu, lalu dia meninggal. Dia meninggal dalam perjalanan dia itu, dan apa dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu dia mendapat keampunan Allah. Orang itu dia mendapat hijrah yang sebenarnya. Karena apa? Dia telah bertaubat. Dia betul-betul mau berhijrah daripada kehidupan dia yang sebelum kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu bertaubat kepada Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini dia memberikan gambaran kepada kita. Dia memberikan gambaran kepada kita bahawa Allah itu dia tidak melihat daripada luaran kita saja, tetapi Allah itu dia melihat bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kesungguhan kita untuk berubah, bagaimana hati kita untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Kadangkala kita ini merasakan diri kita ini terlalu banyak dosa. Ada orang kata kan selalu, ada orang kata, saya ini sudah banyak meninggalkan sembahyang, saya ini terlalu banyak buat kesilapan. Kadang-kadang kita dengar orang gitu kan, dia macam berputus asa dalam kehidupan dia. Namun kisah yang kita ceritakan tadi sebentar ini, yang tadi itu, dia mengajarkan kepada kita bahwa selama nyawa kita masih berada di kandung badan, maka pintu hijrah itu, pintu perubahan itu sentiasa terbuka dalam kehidupan kita. Wah, masih, karena apa? Kita ini dituntut selagi kita hidup itu, kita disuruh untuk melakukan, sentiasa melakukan perubahan. Itulah hijrah yang dimaknakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, hijrah juga dia bermaksud memperbaiki akhlak kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kepada umat yang lain. Jika dahulu kita ini seorang yang pemarah, hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Jika dahulu kita suka mengumpat, hari ini kita menjadi orang yang menjaga lidah kita. Jika dahulu kita renggang dengan ahli keluarga kita, hari ini kita berusaha untuk mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga kita. Inilah hijrah yang sebenarnya. Kadangkala manusia dia mengukur, ada orang ini kadang-kadang dia mengukur perubahan itu daripada luaran saja. Akan tetapi hijrah yang sebenarnya itu yang paling besar adalah perubahan dalam hati kita. Kadangkala kita ini kalau kita lihat orang itu, dia tengok orang mula sembahyang, dia ingat berhijrah sudah, tetapi dia tidak tengok daripada hati seseorang itu. Jadi ada satu kata hikmah, dia cakap, jika hati berubah, maka berubah perkataan. Jika berubah perkataan, maka berubah perbuatan. Jika perbuatan berubah, maka berubahlah kehidupan seseorang itu. Jadi oleh sebab itu hijrah ini hendaklah bermula dengan hati kita, dengan jiwa kita, keikhlasan kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah, dia itu para satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Dirar Al-Azwar. Dirar Al-Azwar ini dia satu hari dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tangan Nabi itu. Dia minta tangan Nabi dan dia mau mengaku. Dirar ini kalau kita tengok daripada riwayat kehidupan dia, dia ini seorang yang pemabuk, seorang yang sentiasa membuat kezaliman. Sebelum dia kembali, dia masuk dalam Islam, dia memeluk Islam. Dirar ini orang yang sangat penentang Islam yang paling utama. Nah, di antara pembesar yang menentang Islam. Jadi suatu ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bahwa, ya Rasul, dia cakap. Dia ceritakan, dulu aku ini seorang yang sentiasa

0: mabuk, sentiasa berenjoy. Hari ini aku minta kepada engkau ya Rasul, untuk aku kembali kepada, aku masuk kepada Islam dan kembalikan barangan perang aku. Aku ingin membela Islam, kata Dirar. Dan apabila aku telah kembali, kata Dirar itu, dia minta supaya apa? Dia minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya aku tidak tertipu dengan dunia. Aku tidak tertipu dengan dunia. Dia mintalah doa, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau pulang palingkan hati kami setelah engkau berikan kami petunjuk, dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak pemberi kebenaran itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hidayah mampu mengubah seseorang. Maka jangan sesekali kita berputus asa terhadap diri kita sendiri, anak-anak kita, ahli keluarga kita, ataupun sahabat handai kita. Walaupun mereka belum berubah, tetapi tugas kita adalah untuk sentiasa berdoa, untuk menasihati mereka. Dan kita, yang paling penting apa? Tunjukkan perbuatan yang baik kepada mereka. Kita berdakwah juga dalam bil hikmah, dengan cara yang baik. Jadi Allah itu maha memberiku, Allah itu maha berkuasa. Dia mau bagi hidayah itu kepada siapa saja yang dia mau. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, pendengar, apa yang terakhir yang kita mau sampaikan, bahwa tahun hijrah ini bukan sekadar pertukaran angka di kalender saja, tetapi adalah satu peluang untuk kita sentiasa bermuhasabah diri, untuk sentiasa kita berubah dalam kehidupan kita, daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang biasa-biasa kepada yang luar biasa. Itu yang kita mahu. Jadi tahun hijrah ini kita tanya diri kita, adakah ibadat kita itu semakin baik? Adakah hubungan kita itu dengan keluarga kita itu semakin erat? Adakah bacaan Al-Quran kita itu semakin banyak? Dan adakah sedekah kita itu semakin banyak, meningkat kita punya sedekah membantu orang lain? Jika jawaban kita itu iya, kita berada di jalan hijrah yang benar. Jika jawaban kita itu tidak ataupun lemah, maka jangan berputus asa. Mulakan dengan langkah yang kecil. Mungkin hari ini kita berniat, niat itu pun sudah baik. Kita berniat untuk jadi orang yang baik. Hari ini kita niat untuk sembahyang berjemaah. Besok kita niat untuk membantu orang. Dan lusa kita berniat untuk membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW itu sangat suka. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Allah itu suka kepada satu amalan yang kecil, tetapi dia berterusan, dia istiqamah dalam amalan yang dia lakukan itu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan semangat hijrah ini sebagai budaya hidup kita. Bukan hanya apabila tiba awal Muharram, tetapi kita kalau boleh, kita semangat hijrah ini kita kekalkan sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Hijrah daripada malas kepada rajin, hijrah daripada lalai kepada mengingat Allah, hijrah daripada perpecahan kepada perpaduan, hijrah daripada kejahilan kepada ilmu, dan yang paling utama, hijrah daripada kemurkahan Allah kepada keredahannya. Ada satu tambahan kan, hidayah selalu kita dengar. Kita dengar dalam ucapan siapa saja. Terakhir ucapan dia apa dia cakap? Wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu petunjuk daripada Allah. Hari ini kita sudah ada petunjuk. Kita petunjuk kepada jalan yang benar. Kita mendapat petunjuk untuk melakukan kebaikan. Tetapi kita minta kepada Allah untuk diberikan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah kesungguhan kita, kemahuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita ada niat sudah, tetapi kalau kita ada tiada kesungguhan, tiada guna kan. Tetapi kita, yang kita mau itulah semoga Allah memberikan kita taufik menjadi orang yang lebih baik. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz untuk tazkirah kita pada petang ini, hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik.
2: Betul, dan apapun apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu dapatlah kita hayati makna dia, lepas itu dapat kita terapkan dalam diri kita, kan?
1: Refleksi diri. Memperbaiki solat, memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran, sedekah dan juga kebajikan kita semakin meningkat. Jadi itu antara intipati yang telah pun Ustaz sampaikan menerusi wacana hijrah kita pada hari ini.
2: Baiklah, apapun kita akan berhenti berehat sebentar, dan selepas ini kita akan berikan soalan kuis yang mana akan bersama dengan Ustaz Kizab yang lagi. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, Awal Muharram.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Ngamlatu.
1: Abah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan pastinya tadi kan Azian, kita telah pun ikuti tazkira sebenarnya. Betul. Sebenarnya dengan apa ni, yang mana telah pun disampaikan, dari yang baik kepada yang lebih baik.
2: Betul. Bersama dengan Ustaz Muhammad Alwi. Okey, sekarang ini masanya untuk kamu terus fokus lagi. Sebab hari ini kita akan mencari 3 orang pemenang.
1: Oh, 3 orang pemenang ah?
2: Ya, ada 3 soalan. Jadi kamu bersedia untuk simpan nombor telefon kami. 088-713-737.
1: Apa yang perlu anda lakukan, bukan hantar SMS, bukan hantar WhatsApp, tapi ini kamu kena telefon di Konti Sabah FM.
2: Betul, terus kasih jawapan. Okey, yang paling penting soalan untuk hari ini objektif.
1: Objektif. Dia ada ABC ya.
3: Senanglah jawab.
1: Senang.
2: Kalau kamu fokus tadi dengar apa yang tazkira yang Ustaz sampaikan, senanglah, tiada masalah.
1: Betul. Okey. Jadi sudahkah anda bersedia dan Ustaz pun sudah bersedia pastinya untuk memberikan soalan kuis yang pertama untuk petang ini?
3: Okey. Jadi,
2: ya. Silakan Ustaz.
3: Bersiap?
2: Siap sedia.
3: Okey.
2: Soalan yang pertama.
3: Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut tadi dalam wacana, siapakah orang yang berhijrah yang sebenarnya? Jawaban A, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. B, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. C, orang yang sentiasa bermusafir mencari ilmu. D, orang yang banyak melakukan ibadah sunat. Ada 4 jawaban.
1: Ada 4 pilihan jawaban.
3: Ya, betul.
2: C, D. Jadi untuk kamu, terus hubungi kami 088-713-737.
1: Okey, kita cuba mungkin ada pemanggil kita untuk petang ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Tidak apa, nanti kita cuba lagi.
2: Kita cuba lagi. Kita dapatkan bantuan daripada kawan-kawan kita untuk menjawab.
1: Halo.
2: Soalan hari ini.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh?
4: Syarmimi di sini.
1: Syarmimi.
2: Dari?
4: Iya. Dari KK.
2: Kota Kinabalu. Jadi sudah bersedia dengan jawabannya Syarmimi?
1: Syarmimi.
4: Ya, sudah.
2: Okay. A, B, C, D.
4: B.
2: Apa?
4: Meninggalkan berhijrah, meninggalkan perkara yang dilarang kata itu.
1: Berikan jalan apa nih, jawaban itu B ya.
2: B. Meninggal orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi Ustaz? Ya,
4: betul.
3: Betul.
2: Betul.
3: Betul.
1: Betul lah.
3: Okay. Tahniah, tahniah.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay. Baiklah, pastinya untuk apa ini?
2: Syarmimi dan juga bakal pemenang. Kamu boleh terus WhatsApp kita punya Urstia, boleh dapat hadiah hadiah dengan Ustaz Muhammad Zaki Laumin, penyelaras program di talian
1: 011-15-91-1463.
2: Okay.
1: Saya ulang lagi. 011-15-91-1463.
2: Okay. Untuk Syarmimi, terus WhatsApp Ustaz Muhammad Zaki. Ustaz tengah tunggu nih.
1: Okay. Jadi sekali lagi lah kan, bagi Syarmimi sekali lagi, tadi sebab tadi pun saya dah tersilap sebut satu nombor. 011-1591-1463. Lurus sudah.
2: Okay, kita bersedia untuk soalan yang kedua Ustaz.
3: Okay, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Apakah pengajaran utama daripada kisah lelaki yang membunuh 99 orang dalam wacana tadi?
2: Pengajaran utama daripada kisah lelaki yang membunuh 99 orang dalam wacana tadi.
3: Okey. Jawapan dia A, dosa yang banyak tidak boleh diampunkan. B, pintu taubat akan tertutup apabila seseorang semakin tua. C, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan.
1: Mm-hmm.
3: Di seseorang akan boleh bertobat setelah berpindah ke tempat yang lain.
1: Oh. Okay.
2: A, B, C, D. Okay. Oi, pantas juga dorang Mino ni. Mau jawab soalan apapun kita cuba panggilan ini. Assalamualaikum.
1: Okay. Hello.
2: Hello. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
0: Saya dari Kuala Lumpur lah.
3: Hah? Wah, jauh ni.
2: Kuala Lumpur?
0: Yes.
2: Wow, namanya siapa?
0: Zul ha?
1: Zul.
2: Nama penuhnya Zul?
0: Zul di Masai.
2: Okay, dari Kuala Lumpur. Jauh ya.
1: Oh, mendengarkan Rusi Arti yang klik.
0: Ada yang klik itu.
1: Oh, terima kasih banyak-banyak. Okay, tapi memang orang Kuala Lumpur kah atau orang Sabah nih?
0: Orang Kuala Lumpur.
1: Orang Kuala Lumpur.
2: Memang di sana.
1: Oh.
0: Ya, ya, ya. Dekat
1: Tapak
0: Kuala Lumpur.
1: Tapak.
2: Okay. Terpaksa lah Ustaz Zaki post dia punya hadiah ni kalau betul ya Ustaz.
0: Ya, kalau betul lah.
2: Okeylah jawapannya Encik Zaki. Encik Zul.
0: Yang tadi kalau tidak ulang balik boleh ke?
1: Ah, boleh.
2: Ustaz minta ulang balik. Soalan dan jawapan kan ni? Oh, tak apa Ustaz. Ulang baliklah Ustaz.
3: Ulang balik. Okey. Apa soalan kah atau
1: soalan
3: jawapan?
1: Dan jawapan.
3: Soalan dan jawapan.
0: Ya,
3: soalan dia, apakah pengajaran utama daripada kisah lelaki yang membunuh 99 orang dalam wacana tadi? Jawapan dia A, dosa yang banyak tidak boleh diampunkan. B, pintu taubat akan tertutup apabila seseorang semakin tua. C, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk berubah. Di seseorang hanya boleh bertaubat setelah berpindah ke tempat yang lain.
0: Si lah okay.
2: Si.
0: Si.
3: Si itu apa?
0: Oh, tak boleh. Tak boleh nak cakap lah.
1: Pasti menerima taubat hamba yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk berubah.
2: Betul Ustaz?
3: Betul.
2: Yeah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Baiklah, sekali lagi untuk Zul yang berada di Kuala Lumpur, boleh hubungi penyelaras program itu Muhammad Ustaz Muhammad Zaki Lomin di talian 011 15 91 14
0: 63.
1: Betul. Boleh WhatsApp dengan Ustaz Muhammad Zaki lah lepas ni ya.
3: Okey.
0: Ustaz
1: Muhammad Zaki.
2: Tahniah sekali lagi Encik Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oi Ustaz, bukan calang-calang kita punya pendengar ni sampai Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur Kita pun terkejut. Memang orang Sabah kah ataupun orang Kuala Lumpur?
2: Ustaz Zaki garuk kepala lah mau post lagi ni buku iringan.
1: Baiklah, soalan yang terakhir untuk petang ini.
2: Okey,
3: soalan yang terakhir. Menurut wacana tazkira tadi, perubahan yang paling besar dalam hijrah ialah A, perubahan tempat tinggal. B, perubahan pekerjaan. C, perubahan penampilan luaran. D, perubahan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
1: Terus hubungi Konti Sabah FM 0887137.
2: Okey, kita ada seseorang di talian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
5: Sini Siti Zuraini.
2: Siti Zuraini. Dari mana Siti?
5: Sini dari Melaka.
3: Hah? Jauh juga.
1: Dari Melaka.
5: Orang Sabah lah.
1: Orang Sabah.
2: Sabah tapi sekarang di Melaka.
5: Ya, betul.
2: Oh. Dengar kami di RTM Klik kah atau tengok kami di Facebook resmi Sabah FM?
5: Facebook Sabah FM.
1: Facebook Sabah FM.
5: Betul.
1: Terima kasih. Pastinya orang Sabah tapi sekarang ini berada di Melaka. Baiklah, soalannya tadi, adakah terus bagi jawapan ataupun mau Ustaz ulang lagi?
5: Ulang sekali lagi boleh?
1: Okey,
3: soalan dia adalah, menurut wacana tazkira tadi, perubahan yang paling besar dalam hijrah ialah, jawapan dia A, perubahan tempat tinggal. B, perubahan pekerjaan. C, perubahan penampilan luaran. Di perubahan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
5: Adi.
3: Di, apa itu?
5: penampilan ikhlas karena Allah Ta'ala.
3: Perubahan hati yang
5: ikhlas.
3: Tahniah.
1: Betul. Jadi untuk siapa Siti Zura ini, sudah hafal tak dia punya nombor telefon yang perlu dihubungi?
5: Saya akan bagi nombor kakak saya. Nombor saya.
1: Tidak, Siti perlu hubungi ataupun WhatsApp dengan penyelaras ini untuk soalan kuis ni lah. Jadi sudah
5: ada. Boleh.
1: Nombor dia 011.
5: Okay, 011.
1: 15. 91.
5: 91.
1: 14.
5: 14.
1: 63.
2: Bersama
5: dengan Ustaz Zaki. Baik.
2: Okey, tahniah sekali lagi Siti Zuraini.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Wow, hebatlah pemenang kita.
1: Kan?
2: Semua dari dua orang, satu orang dari KK, satu KL, satu Melaka.
1: Satu Melaka. Okey, ada nafasnya yang seorang tu memang orang Sabah tapi sekarang ni tinggal di
2: Melaka,
1: di Melaka. Berhijrah ke Melaka.
2: Ada soalan tambahan? Tiada. Tiada. Okay. Apapun tahniah untuk yang menang hari ini yang mana akan mendapat wang RM100 dan juga hadiah iringan buku-buku agama. Okay, Ustaz, mungkin ada penutup untuk kita punya wacana hari ini sebelum berakhir.
3: Sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, yaitu kami daripada jawatan kuasa menjemput orang ramai untuk beramai-ramai ke sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu minggu hadapan di Dewan Saadah Wisma Muiz. Dan sebelum itu terlupa juga 16 hari bulan Jun hari Selasa malam bertempat di Masjid Negeri, kita ada doa kesyukuran menyambut awal tahun hijrah. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk beramai-ramai datang, dan semoga pada tahun ini akan datang juga kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum, insya Allah.
2: Baiklah, terima kasih sekali lagi Ustaz Muhammad Alwi untuk wacana hijrah pada hari ini. Sekali lagi tahniah juga untuk para pemenang. Jangan lupa terus hubungi Ustaz Muhammad Zaki. Sudah dong kontak Ustaz?
6: Sudah.
2: Okay, Ustaz, insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Truth Bomb.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Zoom Call 3.13 minit petang.
2: Okey, oh. Jam yang kedua untuk Bah Ngam Latu. Macam biasa, kita ada topik. Dan topik kita ni sesuai jugalah untuk musim bola Piala Dunia 2020.
1: Oh, betul. Sebab awal pagi esok. Pembukaan apa ni, perlawanan bagi Piala Dunia 2026.
2: Kira perlawanan yang pertama lah.
1: Perlawanan yang pertama.
2: Yalah, saya perempuan, bola-bola ni saya kurang. Saya cuma tengok pemain yang sedap mata memandang je.
1: Contohnya siapa?
2: Cristiano Ronaldo.
1: Dari negara mana itu?
2: Portugal.
1: Wow.
2: I know.
1: Itu sajalah. Itu sajalah yang kau anu. Sepatutnya.
2: Kalau dulu kan saya minat David Beckham, Zidane. Siapa lagi ya?
1: Oh, hey, orang-orang lama yang sudah besar.
2: Itulah. Sekarang ini saya kurang sudah.
1: Makanya usia pun semakin meningkat.
2: Seiring jalan.
1: Okey, dan pastinya untuk perlawanan yang pertama, okey, yang mana Meksiko akan bertemu dengan South Africa.
2: Afrika Selatan. Ini besok jam 3 pagi. Kau sanggup kah tengok?
1: Itulah.
2: Sanggup kah 3 pagi mau bangun gara-gara tengok bola? Kalau Nadi sanggup?
1: Enggak sanggup. Kalau walaupun pasukan bukan pilihan.
2: Tapi perlawanan pertama ni bukan pasukan pilihan.
1: Bukan pasukan, mungkin. Tapi cubalah sebab ini 4 tahun sekali kan. Oh. Jadi kita cuba untuk menaikkan semangat Piala Dunia.
2: Iya.
1: Okey, okay, jadi kalau mau tengok di mana, okey, kamu boleh menonton secara langsung pastinya di RTM Click di saluran sukan ataupun TV. Okey.
2: Wow, kiranya kita tengok percuma sebab RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
1: Betul.
2: Nodi cakap Meksiko sama Afrika Selatan ini bukan pasukan pilihan. Apa pasukan Nodi?
1: Nantilah si kongsi. Banyak masa lagi ni.
2: Nanti saya lupa.
1: Kalau pasukan pilihan macam setiap apa ni Piala Dunia kan memang akan berubah. Kalau saya ingat lagi dulu 2006 masa tu memang pilih Spanyol. Lepas tu 2010
2: Spanyol Iker Casillas kan dia punya.
1: Iya.
2: Betul. Tengok.
1: Lepas 2010 masih lagi Spanyol. Okay. 2014 masa tu saya bertukar kepada Jerman. 2014 2018 2018 masa tu
2: 18.
1: England, dan sampai sekarang England lah.
2: England. Kenapa berubah? Adakah kerana pemainnya
1: sebab belum pernah menang lagi? Bukan belum pernah menang, tapi untuk edisi yang terbaru ni kan belum ada kemenangan lah, walaupun England memang pernah memenangi World Cup sebenarnya.
2: Oh, jadi sekak England.
1: England lah untuk tahun ni.
2: Okey, England siapa pemain di dalam situ?
1: Bukayo Saka. Declan Rice. Banyak lagi lah sebenarnya.
2: Ramai lagi lah. Oh, jadi Nodi kita tahu sudah England.
1: England.
2: Mau tengok jadual nih bila England beraksi.
1: Itulah. Jadi kalau kamu semua topik kita untuk hari ini.
2: Oh ya.
1: Itulah. Topik kita mana sudah tuh?
2: Takut salah topik.
1: Ini.
2: Bukan
1: itu. Sanggupkah kamu bersengkang mata tengok bola sepak awal-awal pagi?
2: Aduh.
1: Sebab kita tahu untuk perlawanan ini memang 3 pagi kan?
2: 3 pagi.
1: Lepas tu untuk yang perlawanan yang kedua 6 pagi.
2: 6 pagi okey lagi, tapi 3 pagi tu Nodi, macam kalau saya sendiri pun minta maaf lah. Mungkin bangun mungkin boleh bangun, tapi mungkin baru 15 minit.
1: Tidur sudah balik.
2: Pagi-pagi tengok saya keputusan. Alamak, kalah mesti gara-gara aku nak tengok semalam.
1: Begitu lagi pula. Jadi kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
2: Bah ngam lah tu 3:30 minit petang. Okey, cerita kita untuk ini petang ni hari, sanggupkah kamu bersengkang mata? Tengok bola sepak.
3: Bola. Sanggup atau tidak kamu boleh komen. Macam kawan kita si Rosie William ataupun si Z. Kalau saya tiap 4 kali setahun sanggup tengok bola bersengkang mata. Lebih-lebih lagi pasukan kegemaran. Dari dulu pasukan Jerman sama Kroasia. Pasukan kegemaran.
2: Pasukan Sabah kegemaran.
3: Tengok dia setia, dia nak macam Nori, tukar.
2: Hai, kita mau apa ni, kelainan.
3: Variasi. Corak permainan.
2: Tengok corak permainan.
3: Siapa di dalam?
2: nanti kalau aku punya tim nanti kena ulu-ulu lagi. Itulah aku pilih gini.
3: Tapi Nodi sudah kental lah. Nah, kalau kental diolok kan, sebab baru-baru ni Arsenal.
2: Iyalah, tapi juara. Iya, juara. Betul, juara. Liga Perdana Inggris juara.
3: Iyalah.
2: Alright, baiklah. Apapun sebagai panduan.
3: Keluar masuk gua.
2: Janganlah.
3: Iyalah.
2: Mana sudah itu? Okay. Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 11 Jun 2026. Dalam pada pukul 3:43 minit petang nanti.
3: Sama FM.
2: Bagus bang.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
1: Sabah FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh kerana itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Sabah FM.
2: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Bah Ngam Lah Tu, 47 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Dan pastinya juga untuk petang ini bersama dengan Azian dan juga Nodi sampai pukul 6 petang nanti.
3: Baiklah, ini petang kita cerita pasal bola. Yang mana kami mau tanya kamu lah kan, kamu sanggupkah bersengkang mata semata-mata tengok bola awal-awal pagi
2: demi-demi pasukan pilihan anda?
3: Sanggup atau tidak?
2: Sanggup ataupun tidak. Kalau saya rasanya kalau pasukan pilihan mungkin ya, saya akan sanggup untuk tengok lah.
3: Jadi nanti jam 3 pagi besok
2: Tengok sebab tengok. Dia pembukaan, perlawanan pembukaan kita harus tengok.
3: Kena tengok ya.
2: Betul. Okay. Kau pun kena tengok juga.
3: Tak boleh. Tak mau.
2: Hai. Kita dah, kalau kita di sini, dia bilang si Syarayal, kalau dulu boleh juga tu, sekarang ni muda mampu sudah, dia bilang. Hai. Mungkin boleh lah. Dia mungkin
3: dia kasih terbalik benda, kasih kasih lawan dia. Kasih lawan sekarang dia. Ni tua nak mampu sudah. Maafkan saya.
2: Si Cempaka.
3: Boleh, nanti cuba.
2: Nanti cuba, ya cubalah. Sebab dia kan 4 tahun sekali Piala Dunia ni. Okay. Dan si Azimi, dia bilang di sini sanggup.
3: Kenapa?
2: Terutama tim yang diminati. Bukan lagi beberapa hari Piala Dunia bermula. Ini malam mula sudah, pukul 3 pagi.
3: Jam 3 pagi, kira lah sekarang jam 4.
2: Berapa jamnya jam lagi kan? Dia bilang tidak sabar tunggu tim Argentina, England, Portugal dan juga Spanyol bermain. Apa?
3: Dia Portugal, kami sama.
2: Okay, kamu boleh komen-komen lagi cerita kita untuk ini petang.
3: Kamu sanggupkah bersengkang mata untuk tengok bola awal-awal pagi?
2: Betul, sebab untuk Piala Dunia kali ini kan, dia akan bermain 3 pagi, 6 pagi dan 9 pagi.
3: Sebab di negara sana yang kita punya, apa tu apa? Yang tambah 8, tambah 8.
2: Yalah, sebab pastinya juga untuk Piala Dunia kali ini melibatkan tiga negara. Jadi untuk pembukaannya akan berlangsung di Meksiko, di Toronto di Kanada dan juga Los Angeles di USA.
3: Okey, dah punya peresmian bila?
2: Malam ni.
3: Malam ni juga?
2: Betul.
3: Okey, jadi kamu rajin-rajinlah orang bilang tengok di TV RTM.
2: Betul lah, di TV OK ataupun channel Sukan RTM.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik.
2: Betul, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM
3: Klik. Pokoknya percuma, percuma.
2: Percuma untuk anda semua. Alright, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca, kita ada lagu ini terus dengar Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Mas Do Dinda.
2: Dadah.
1: Alright, apapun jangan lupa kamu tulis lagi komen-komen cerita kita untuk ini petang. Sanggupkah kamu bersengkang mata demi ataupun semata-mata mau tengok bola sepak awal pagi?
2: Sanggup atau tidak dan kenapa?
1: Dan kenapa kan?
2: Okay, kamu boleh terus komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp ya di nombor 0194904848.
1: Ah, betul. Okey, baiklah 4:30 minit petang nanti. Macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkuku Tibet, STEM dan AI.
2: Juga usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh.
1: Okey, yang mana berita disunting oleh Imran Azmi Rosli.
2: Okey, nantikan 4:30 minit petang nanti.
1: Okey, sambil-sambil kita tunggu dong punya komen-komen Azian. Kita ada lagu gandingan Shakira Burna Boy.
2: Wow.
1: Dai.
2: Ini lagu tema untuk Piala Dunia
1: 2026. Terus kita semangatkan.
2: Okay? Yes, Sabah FM.
1: Bagus banget.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

Sabah Ngamlatu. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Walang bola, kenapa?
1: Main ketelek.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
5: Baguslah.
6: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh TVET STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET, STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas biasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET, STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Dato' Hajiji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru, tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grad Purata Negeri Sabah meningkat daripada 500 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Warga pendidik di Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Apabila menerima pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Antara penerima anugerah kebangsaan ialah Dr. Valerie Werlevon, Primus dari SK Bingkor Keningau yang menerima anugerah khas Menteri Pendidikan. Manakala Siti Norfatia Adila Jumat dari SK Cintamata Tenom menerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Turut mengharumkan nama Sabah, Sabriah Japrin dari SMK Pekan Telipuk anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah dan Muhammad Syarif Taib SK Tiong Widu Tambunan anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorinika Frenila Masundin pula mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 anugerah emas pada pertandingan inovasi antarabangsa di Universiti Negeri Jakarta Indonesia. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat tertinggi serta menjadi aspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi dan memperkukuh profesionalisme keguruan. Kejayaan itu diharap menjadi pemangkin usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang yang mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sementara itu, prestasi pendidikan Sabah menunjukkan peningkatan apabila keputusan SPM 2025 mencatat grad Purata Negeri GPN 4.85 berbanding 500 pada tahun sebelumnya. Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu mencerminkan peningkatan kualiti akademik pelajar di negeri ini. Menurut beliau, peratus calon layak mendapat sijil turut meningkat kepada 95.6% berbanding 94.68% pada 2024. Selain itu, bilangan calon yang tidak hadir bagi semua mata pelajaran berjaya dikurangkan daripada 905 orang kepada 699 orang. Tambahnya, pencapaian tersebut adalah hasil komitmen berterusan guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan seluruh warga pendidikan. Penggunaan premis sekolah oleh pihak luar perlu dipantau dan dikawal dengan lebih ketat bagi mengelak sebarang penyalahgunaan yang boleh menjejaskan imej institusi pendidikan. Focal Person Sabah Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, sekolah dan pejabat pendidikan daerah perlu memastikan setiap penggunaan kemudahan sekolah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Premis sekolah seharusnya digunakan untuk tujuan yang selari dengan kepentingan pendidikan dan manfaat warga sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tambahnya, garis panduan sedia ada wajar ditambah baik dan diperketatkan bagi memastikan integriti institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.

Memelihara alam sekitar terus diperkukuh menerusi pelancaran bahan pendidikan alam sekitar dan laporan amalan terbaik pelaksanaan dasar pendidikan alam sekitar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, dunia kini berdepan pelbagai cabaran alam sekitar termasuk perubahan iklim, pemanasan global, kehilangan biodiversiti serta pencemaran yang mengancam kesejahteraan manusia. Justru beliau berharap inisiatif itu dapat membentuk golongan muda yang lebih peka terhadap kelestarian alam serta melahirkan generasi yang menyokong pengurusan alam sekitar secara mampan. Beliau berucap ketika merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Mohamad Samsurizal Mohamad Saina. Dalam majlis itu, 6 model pendidikan alam sekitar disampaikan kepada 15 wakil sekolah dan ahli Sabah Environmental Education Network SIN di Sabah. Model meliputi aspek air, penggunaan tanah, pengurusan sisa tenaga, perubahan iklim serta komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Seorang lelaki tempatan berusia 57 tahun ditahan dalam operasi bersepadu khazanah OBK di Kampung Nambazan, Pinampang kerana disyaki memiliki hidupan liar tanpa permit sah. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tangkapan itu dilakukan menerusi serbuan dijalankan bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan IPD Pinampang hasil maklumat awam. Antara hidupan liar yang dirampas rusa sambar, kijang, landak serta ular sawah batik dengan nilai rampasan dianggarkan RM47,500. Kes disiasat mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. PPM Sabah memaklumkan kerjasama antara agensi akan terus diperkukuh bagi membanteras aktiviti pemilikan dan perdagangan hidupan liar secara haram. Keunikan budaya pelbagai etnik negara dipertontonkan menerusi pameran Rumah Kami sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Pameran menampilkan pakaian tradisional, makanan warisan, permainan rakyat dan adat resam. Selain memperkenalkan identiti setiap kaum, pameran itu menjadi medium memupuk kefahaman serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya negara. Bercakap kepada RTM, Presiden Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Profesor Dr. Arsyah Bahrun berkata, anak-anak muda mesti didedahkan dengan budaya asli mereka bagi memastikan mereka mengenali dan menghargai asal-usul serta identiti budaya mereka. Langkah itu penting agar warisan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun tidak pupus ditelan zaman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh TVET, STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Lagu daripada Kenan, lagunya bertajuk Waving Flag. Okey, dan pastinya juga kejap je lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa untuk anda komen-komen cerita kita untuk ini petang, pastinya mengenai dengan kamu sanggupkah bersengkang mata untuk menonton perlawanan bola sepak sebenarnya dengan Piala Dunia kali ini, okay, yang mana perlawanan pembukaan akan berlangsung 3 pagi nanti, okay. Jadi jangan lupa untuk saksikannya di saluran RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Bagus.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: The Sorak Kain.
1: Bah ngam lah tu. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Suruh mukul 5.48 minit petang.
2: Okey, kita mau bacalah antara komen-komen yang dihantar di Facebook sama di WhatsApp. Cerita pasal kesanggupan.
1: Kamu bersengkang mata untuk menonton perlawanan bola sepak awal pagi.
2: Okey. Kita tengok kawan-kawan kita di Facebook. Betul? Macam si Oyok, dia bilang kalau pasukan pilihan baru sanggup. Itu pun tengoklah kalau tidak terlajak sampai terang ataupun siang.
1: Okey. Biasa sudah main kalau tengok bola sepak bola dunia, dia bilang sisa saja.
2: Pokoknya 4 tahun tu dia tidak pernah gagal.
1: Si Yasna dia bilang di sini, kalau suamiku sanggup, kalau yang dia minat lah, dia bilang kadang-kadang juga lah pada terlajak. Ya, terlipas sudah. Patut bangun pukul 3 tengok, tiba-tiba terbangun pukul 5 atau pukul 6.
2: Ayo, okey. Masih beruntung sanggup, tapi tiada TV ku min. Makanya tunggu keputusan sahaja. Yang tidak ada TV ni, berita gembira juga untuk kamu. Kalau kamu ada telefon, ada apa lagi, tablet kah, kamu mau turun je aplikasi RTM Click.
1: Betul, kamu tengok di sana. Betul, percuma kan. Lagi kita sekingkan, dia bilang Piala Dunia 2026, 4 perlawanan wajib ditonton, dia bilang. Sebab itu kira seru.
2: Seru.
1: Dia bilang pembukaan, tak kisahlah tim mana yang main, dia bilang. Lepas tu apa, peringkat kalah mati, separuh akhir dan juga akhir.
2: Yang final.
1: Yang lain-lain tu kalau rajin tengok, tengoklah. Kalau tidak, biarlah, dia bilang.
2: Kalau ada-adalah. Kalau tidak-tidak. Okey, si Fredo bilang, hari ini tidak apa. Sebab pembukaan rasmi.
1: Hari ini. Yang nanti pagilah. Okey.
2: Si Sabah FC. Kita guna handphone, Min, dia bilang. Geng burung hantu.
1: Wow, mantap. Okey. Lagi kita ada si Ramli, dia bilang, saya memang minat sejak muda sampai tua-tua, dia bilang. 3 match pun saya tahan, janji ada live bola sepak. Oh, 3 perlawanan.
2: Adakah dalam satu malam tu 3?
1: Dia akan bermain satu game lah.
2: Yalah, jam 3, lepas tu habis ada lagi. Ada lagi.
1: Bersambung lah.
2: Si Real bilang kalau dulu bolehlah.
1: Okey. Alright, apapun, terima kasih yang sudah komen-komen lah cerita kita untuk ini petang. Dan pastinya juga kita ingin kongsikan.
2: Okey, apa? Pasal inilah untuk kamu yang macam tadi dia bilang tiada TV, kamu jangan risau, kamu boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV Okey Sukan Plus, TV2, TV1, ataupun kamu boleh stream di aplikasi RTM Click.
1: Wow, betul. Okay. Jadi untuk anda semua, selamat menonton Piala Dunia 2026 di RTM.
2: Okay, jangan terlalu emosi. Kalau betul, pasukan pilihan kamu tu mungkin awal terkeluar, jangan emosi.
1: Awas.
2: Biasa, bola itu bulat, guys.
1: Alright, apapun tugasan kami berdua berakhir di sini. Jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi.
2: Sabah FM, bagus banget. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari nyamuk Garden Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Azian dan juga Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang tadi dalam Bah Ngamlatu Janji Dangar. Kak Gaji pula menemani anda dalam simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam nanti. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini, Hujan Jadi Saksi, Petronella Swan. Sabah FM Bagus Ba.

0: tetap di hati.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau tidak sholat tidak tenang lah, tidak payahlah cerita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tidak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tidak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak, sudah ada cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia. Kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk. Tapi dia melihat dengan mata syukur. Dengan mata yang lapang. Mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sekilas renungan.

0: Khizbah.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Pak.
4: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
5: Ke syurgamu.
4: Sabah FM.
6: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
9: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

Sifoni Tetap di Hati, 6.55 petang, durasana hujan masih membasahi jalan raya. Kalau anda ada info cuaca untuk dikongsikan, boleh saja WhatsApp Kakaci di 019-490-4848. Kepada semua yang sedang memandu ketika ini untuk pulang, pastikan kelajuan dikawal, nyalakan lampu kenderaan dan sentiasa utamakan keselamatan. Bagi yang sudah sampai di rumah, nikmatilah suasana petang yang nyaman bersama keluarga. Terima kasih kerana terus bersama kami dan semoga perjalanan anda selamat walau di bawah hujan.

0: Kota Belut 101,5 FM.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Simfoni Tetap di Hati, baik malam ini from Anjung At-Taqwa, Sabah FM, sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah akan diadakan di Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu. Jadi bagi anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, yang tinggal berhampiran, datanglah beramai-ramai dan mengimarahkan Forum Anjung At-Taqwa 8 malam ini yang bertajuk Hijrah Zaman Ini dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat.

0: Nggak bersama macam dulu.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS kali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas beasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Haji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grad purata negeri Sabah meningkat daripada 5.00 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. 8 warga pendidik menerima pelbagai pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru 2026 serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata mereka terdiri Dr. Valerie Wheeler Von Primus dari SK Bingkor Keningau, penerima anugerah khas Menteri Pendidikan, manakala Siti Nur Fatia Adila Jumaat dari SK Cinta Mata Tenom, menerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Sabria Japrin dari SMK Pekan Telipok, anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah. Roger Samin, SK Pinggan-Pinggan, PITAS, anugerah khas pendidikan kesukarelawanan. Serta Muhammad Sharif Taib, SK Tiong Widu, tambunan anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Selain itu, Muhammad Al-Khalifah Muhammad Afnan, College Vocational Keningau, Guru Anugerah Guru Berwibawa, Pensyarah Berwibawa Aaron Charles, SK Palak, Pulau Banggi, anugerah guru berwibawa guru orang asli peribumi berwibawa, dan Zaini Jainuddin, SK Pendidikan Khas Tuaran, anugerah guru berwibawa guru OKU berwibawa. Kejadian itu membuktikan guru Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Sementara itu, guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorenika Fenila Masundin, meraih 2 anugerah emas dalam pertandingan inovasi antarabangsa di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, menerusi inovasi pendidikan pantas baca Jawi Pasca J Dr. Rasim berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi sekaligus memperkukuh profesionalisme keguruan. Beliau berucap sepenuh Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Kota Kinabalu. Kejayaan tersebut menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapat

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah. Kota Belud 101.5 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam, bersama-sama panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM, bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, sebentar lagi kita akan dapat ikuti forum Anjung Attaqwa Sabah FM. Bagi anda yang tidak dapat hadir di Masjid Bandaraya, tidak apa, kita boleh dengarkan melalui radio Sabah FM dan juga saksikan melalui Facebook Sabah FM. Bagus Pak, sama-sama kita nantikan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Agusma.
1: Baik saudara, kita ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk siaran langsung Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan Forum Anjung Ataqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan Forum Anjung Ataqwa.

0: Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM, bagus bah.
2: A'udzu billahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat, sidang pendengar yang menyaksikan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di platform digital kita, sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan, yang berbahagia, Datuk Haji Paiman bin Karim, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatankuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Forum Anjung At-Taqwa kali ini, bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat, dengan tajuk Hijrah pada Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: Tahun baru ini kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah. Baik. Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita. Bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
3: Masya Alhamdulillah.
2: Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz. Tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini, insyaAllah. Baiklah hadirin muslimin muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini, kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita ta'rif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah, Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya? Dan kaitannya tadi, macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya? Dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fikri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, Lejutan Kuasa, dan Ustaz-Ustaz, Ustazah muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman nih yaitu dari sudut bahasa disebut iman nih yaitu membenarkan, tasdik. Membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab itu kalau kita lihat takrifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini, itu lebih kurang pentakrifan tentang iman itu, yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau au, tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ini kan. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan iman ini. Kalau kita taat, melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman ini. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah, itu iman. Tidak ikut perintah, melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman ini memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal, Allah menyebut, Allah berfirman, ayat 2, sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah gemetar. Kita kalau orang takbir kan Allahu akbar, kita lain rasa. Itu ada tuh. Kan rasa iman itu kan. Wajilat, gentar, gemetar, bergegar gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Quran dan juga Sunnah, mereka itu zadathum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik, apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita nih meremehkan ibadah asas solat kan, kita ringan-ringankan solat. Solat tu sudahlah, kita tidak berjamaah atau kalau tinggal tidak apa-apa, panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan, kebanyakan ini, kebanyakan reality kita, orang kita begitu juga. Perkara-perkara yang mungkin sunat tetapi dia penting bagi kita, contoh ya, ini contoh kita apa kan, kalau sembahyang ditengok jauh nih. Jauh nih kan Ustaz, masjid bendera yang di jauh. Kalau qomatnya belengah kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belengah, tidak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita rasa suatu kebaikan, fadilat duduk depan tuh, saf tuh penuhkan tuh, Allahu Akbar kan, itu zadathum imana, itu bertambah iman kita. Tapi kita kalau ada kosong depan, kita suruh lagi orang, masuklah kau, tidak kan? Jadi kita terbalik tuh. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh ini nggak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu, lesu. Tanpa kita sadar nih, benar-benar kecil nih, benar-benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dedah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat kan? Pakai baju tapi ketat, baik laki, baik perempuan. Ada lagi yang seluar terbelurut kan? Ada kan jenis seluar terbelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk, sujud, sudah apa, kalau baju bilang teropot, on the way ya kan? On the way, underway kan, teropot nampak di situ. Ten club pula tuh kan jenisnya itu, minta maaf. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan iman kita itu lesu tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekedar itu untuk kali pertama nih, dan insyaallah panas juga sudah nih kan, berpeluh sudah. InsyaAllah Rai, silakan.
4: InsyaAllah, terima kasih sahibul fadilah Timbalan Mufti. Ya betul Ustaz, kita teringat bila Ustaz kata daripada ayat Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan ayat Quran ini malah kita pindah lagi Ustaz. Yeah. Kalau di radio pasang, contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib ada baca Quran, kita pindah pula dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak merasakan bahwasanya kena ada usaha dalam meningkatkan keimanan tu. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan perbahasan kita kali ini dengan panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Rani. Tadi Sahibul Fadilah Timbal Mufti sudah bahas yang daripada kelesuan iman. Kemudian kali ini saya bagi Ustaz untuk bahas kepada kebangkitan ummah. Jadi kalau kita lihat Ustaz, mana-manalah ya, kalau kita ingin membangun satu ummah ini, ada satu petunjuk yang Allah bagi untuk kita sebagai panduan. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Ustaz, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, EJK masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Dia sebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Taala. Dan saya ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, wa hadzal ikhbaru an sunnatillahi ta'ala annahu la yusallabu qauman ni'mati anhamaha 'alaihim illa bisababin dzunubihim. Ini kata Imam Ibn Qasir sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka, ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma, adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah Ta'ala akan cabut nikmat daripada suatu kaum disebabkan apa? Bisababi dzunubihim. Disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan ijrah, ijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan, tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah. Maka inilah yang disebut sebagai perubahan. Sebab itu tidak berubah
6: sesuatu kebaikan itu melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu, poin utama, peranan utama adalah perubahan hati. Kenapa saya kata hati, tuan-tuan? Sebab bila mana hati berubah, maka perkataan juga akan berubah. Bila mana perkataan berubah, maka perbuatan juga akan berubah. Bila mana perbuatan berubah, maka kita akan dapat natijah yang sempurna daripada perbuatan perkataan kita kerana kita memiliki hati yang baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadil mudghah." Sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya dalam diri kamu, dalam jasad ini ada mudghah, seketul daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza salaha salaha jasadu kulluhu." Bila mana daging itu baik pada badan, maka baiklah semuanya. Begitu juga kata Nabi, "Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu." Dan bila mana rosak daging itu, maka rosaklah semuanya. Apa dia tuan-tuan? Ala wahiyal qalb, iaitu adalah hati tuan-tuan. Hati ni penting. Sebab itu manapun perbuatan kita, manapun nawaitu kita, apapun yang kita mau buat, perkaitan dengan hati adalah penting. Sebab itu saya nak kait tuan-tuan, setiap ibadat dengan bukan ibadat, perbezaan ataupun tempat melihat adalah hati. Sebab itu dalam ibadat dia mesti ada niat. Sebut ibadat apa yang tak ada niat tuan-tuan? Puasa mesti ada niat, sembahyang mesti ada niat, haji mesti ada niat. Malahan kata para ulama, perbezaan antara ibadat dengan adat terletak pada niat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Taala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Rad, dia sebut anfusakum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya cabar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insyaallah taala.
4: Baik. Betul Ustaz, penting Ustaz, hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Saidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Saidina Umar berdoa, "Ij'alha fi aidina wa la taj'al fi qulubina." Sayyidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Kerana apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni mau masuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
3: Tadi yang bertambah, saya lupa yang kurang dalil, sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya, contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa illam tastati' fabilisan, dengan yalah, lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah ke arah lah, berpindah, hijrah. Yang last sekali, fabi qalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis ataupun bagi surat dia sedikit kah? Zaman Nabi ada. Zaman Nabi bukan, tak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, Mesti Al-Azhar, dia ada satu madah muasarah, fiqh muasarah. Kalau tahun 1 atau tahun 2 najilab, itu tentang, kalau di Kahirah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy ni zaman jahiliyah, kalau dia mau iklankan anak dia, mau inginkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, kan? Tingginya sekian. Jadi ada orang berlimpas depan lintas, tengok iklan tu kalau berkenan, dia masuk minang. Itu cara orang dulu kahwin. Itu Arab Quraisy. Ada yang begitu, tidak semua kan. Dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik. Itu ada dipersembahkan tentang poster ataupun yalah zaman yang sesuai dengan itu. Kita sekarang ni media sosial. Kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita ni yang biasa kita buat. Kita kena proaktif. Contoh, kalau kita ni balik-balik mengajak orang sembahyang, berzikir kan, tapi cuba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz ber-TikTok pakai velocity menari, tidak juga saya setuju kan. Ikutlah mana yang sesuai kan. Begitu juga saya pergi Singapura dulu masa saya bagian dakwah. Pergi Singapura Piala Dunia. Saya lupa Piala Dunia tahun berapa tu. Masjid tu jemput Fandi Ahmad buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain ada fatwa. Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh tuan-tuan kan.

0: angkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu takrifan. Dan kalau kita ni zalim kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut. Tughyan, melampau. Ah, sandi sudahlah. Dia sudah zalim kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, mentang dia ada kuasa, dia buatlah suka hati program di masjid. Akhirnya dia melampau. Ah, ini tidak boleh. Bukan taghut yang kita bayangkan, taghut ada tanduk macam muka kuda apa sana. Tapi dia taghut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik kan? Terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan, tabayun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan apa ni, kenapa apa dia pakai juga tudung bilang kan, tapi tudungnya masih kelihatan apa tu, ketat, bukan kelihatan apa, ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. Kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda tu okey bah, okey betul kontennya, tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syarak. Dan juga saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah tasawuf, baik apa nih yang apa nih pengamal tasawuf nih kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, tidak payah sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetox, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat, kita mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, tidak ada, jarang, tidak sempat tu. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua apa ni, digital-digital, dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berpikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan apa nama telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon muda alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-tuan. Perkara pertama sebelum kita tidur, apa yang kita pegang terakhir? Perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telefon. Perkara pertama kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telefon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz. Ya. Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina

0: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa Taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah Taala sebut, peliharalah diri kamu, diri kita dulu tuan-tuan, dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Karena apa? Karena dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina ijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita, jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita, jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai, tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka, ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut, alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab. Bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Saya teringat tuan-tuan kata Imam Ghazali, katanya al-waladul umma amanatun indal walidain wa qalbut tahirun wa jawharatun nafasatul khaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Karena pertama, qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tuqshah wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patut anak tuan-tuan, anak ke keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa allimuhun nusha'da alaihi wa sa'idan fid dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Taala, jangan kita seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan. Anak buat silap, kita kata dia silap. Jangan bilang, tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa, dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan. Benda yang kecil lah, bermulanya yang kecil itu akan jadi besar. Dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang, kita tak ada kata apa-apa. Kita diam je. Anak kita bilang, bapa aku tak puji aku, dia bilang. Lain kali aku tak sembahyang lah, mesti dia perhati aku. Sebab itu anak-anak ni dia cepat memberontak tuan-tuan. Bila mana kita tidak ambil perhatian kebaikan yang dia buat, kita telah mengajar dia untuk apa? Untuk mengubah diri dia. Sebab itu anak bila mana buat kebaikan, jangan tengok kebaikan tu besar mana tuan-tuan. Kadang-kadang kalau anak ambil duit 20 sen masuk tabung tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang, abang bagus, masuk 20 sen tu bagus, jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar baru kita berterima kasih. Bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar, tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa. Bebas daripada kesalahan. maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara ke, Yahudi ke, Majusi ke. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik-baiklah, kalau jadi buruk-buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut muru auladukum bisalah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'i sinin, pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi wa adrabuhum alaihi wahum abna'u ashar. Bila mana mereka tidak sembahyang 10 tahun kita pukul. Ini tidak kita biang dah apa-apa, masih kisil begitu. Jangan tuan-tuan, kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha. Baik, belum habis lagi, round terakhir, pusingan terakhir kepada panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Soalan saya yang terakhir ya, tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda. Jadi bagaimana masih kita dalam kekuatan iman ini, Ustaz? Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan. Sahibul Fadilah.
2: Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang kita lihat tu, macam contoh tadi kan. Sekarang kan demam mula sebenarnya ni. Apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan. Kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua, itu terlampau, jangan. Jadi mesti terarah, ada hala tuju ya, yang mengikatnya tadi hukum syarak, okay, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah. Mungkin ni ialah, mungkin kurang kaitannya, tapi saya suka nih ceritanya. Yaitu Qadi Shureh bin Al-Harith. Ini pengajaran tuan-tuan, walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing kita-kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah nih, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Shureh ibnu Al-Harith Al-Kindi ini, itu di, bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya. Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang itu dicuri. Dia tuduh bahawa baju besinya itu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan qadi ini. Dia bawa jumpa qadi, "Wahai qadi, itu baju saya." Tapi Nasrani kata, "Bukan. Bukan baju kau ini, aku punya baju. Sama aku, akulah punya." Lalu qadi Shureh ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, "Wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah Tuan ada bukti? Sebab kau tidak buka IP ini, investigation paper tidak ada kan, kertas siasatan tidak ada, tapi ada bukti kan Tuan bahwa itu baju itu Tuan punya?" Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja, terkidum, mananya kalah lah sudah kan situ, tidak ada bukti. Maka Qadi Shureh bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani, tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, "Wah, wow, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin tidak ada bukti, tapi qadi yang berintegriti amanah ini kan boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul aku pun tahu nih, sebab aku jumpa di perang Siffin terjatuh. Pada perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan kepada qadi untuk serahkan balik kepada Sayyidina Ali, dan dia mengucap kalimat syahadah.
1: Masyaallah.
2: Tuan-tuan, apa yang kita ambil ni? Qadi Syureh ni dia membuat sesuatu yang baik, kan? Akhirnya apa? Kebaikan itu musleh pada semua. Jadi sama juga kita, jangan main sembarang tuduh, jangan main sembarangan kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati, ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Amin. Akhirnya hidayah, ya, terpancar daripada hati seorang, ya, yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. Masih juga kita cerita Ustaz, generasi muda memang kena, walaupun mungkin yang hadir ni muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaallah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita, insyaallah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana Ustaz melihat, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Dipersilakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, dan saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mahu. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah lagi kita pergi gua. Tapi zaman kita ini kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan. Pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baiklah, masya-Allah muslim-muslimat, panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insyaallah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah yang bakal menjelma. Dan pada kesempatan ini juga kami memiliki kesempatan untuk menyeru muslimin muslimat di seluruh negeri Sabah untuk sama-sama meriahkan sambutan Maal Hijrah yang akan bakal kita laksanakan di Kota Kinabalu, peringkat negeri Sabah, yaitu pada 16 Jun nanti kita ada majlis kesyukuran bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Dan pada 17 hari bulan hari Rabu nanti kita akan adakan majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah, peringkat negeri Sabah, yang akan kita adakan di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Jadi muslimin muslimat, sama-sama kita mengambil bahagian, kita semarakkan dan kita imarahkan sambutan ini dengan seluruh kebaikan yang bakal kita laksanakan ini pastinya akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu kita tutup forum kita pada malam ini, forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel macam biasa. Hari ini dari 9 malam sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okey, macam Ozel sudah war-warkan beberapa hari lepas, setiap jam 10 sampai 12.30 malam kita ada sembang bola dunia. Okey, bersempena dengan Piala Dunia 2026 dan pada pukul 3 pagi nanti perlawanan pembukaan untuk edisi Piala Dunia kali ini. Jadi siapakah individu ataupun figura yang akan kita temubual untuk menganalisis perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi ini dan juga pada pukul 10 pagi nanti. Jadi kamu stay tune di jam yang kedua nanti. Okey. Jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita terus layan lagu pembukaan ataupun lagu permintaan pendengar kita. Ini dia Naim Daniel Adina Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Sabah FM, bagus pak.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Itu dia Public Make You Mine. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Okey, perlawanan pertama pada pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Mexico menentang Afrika Selatan, dan perlawanan kedua pada pukul 10 pagi nanti di antara Korea menentang Czech Republic. Jadi jangan lupa kamu teka gol lah. Mungkin ada ramalan-ramalan kamu untuk perlawanan pada pukul 3 pagi ini. Apa kata kamu hantar kamu punya ramalan di WhatsApp Sabah FM. Boleh juga kita bincang-bincang, borak-borak ataupun sembang bola dunia. Nanti kita ada segmen sembang bola dunia di jam yang kedua nanti. Okey, sambil-sambil Ozel berbincang dengan kita punya tetamu malam ini yang orang bilang memang pakarlah dalam meramalkan bola sepak ini. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kami selit-selit baca kamu punya ramalan. Contohnya macam, wow, si Jack ramalan dia untuk perlawanan pertama pada 3 pagi nanti Meksiko menang 1-0 ke atas Afrika Selatan. Contoh. Okey, jadi kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus. Ini dia Dewa 19 Pupus Sabah FM. Bagus banget.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang

0: Alahai, Norlela.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ih, Rafi, kamu tahu?
4: Hai. Ini Mami Chi sini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
1: Makcik
4: itu?
1: Makcik bawa memang macam tu. Tak, ni ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
4: Kau punya jiran?
1: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik dia Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
4: Wow.
1: Menarik kan?
4: Baru saya tahu.
1: Nih.
2: Oh. Baru saya tahu.
5: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
4: Ya, santai terus di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK nanti, bermula besok 11 ataupun bermula hari ini. Okey, boleh juga kamu datang besok pun boleh juga. Dan juga hujung minggu dari hari Sabtu hinggalah Ahad. Okey, ada sesuatu yang menarik sana perkarangan Kompleks Sukan Likas. Mesti ramai.

Sudah tahu kan, sebab ada sudah macam-macam rumah tradisi sana, perkampungan etnik ada. Oke, sudah pastinya ada Minggu Perpaduan 2026, peringkat kebangsaan lagi, bukan setakat peringkat negeri Sabah saja, tapi ini peringkat kebangsaan. Ini adalah sambutan yang besar punya, macam-macam aktiviti menarik yang kamu boleh dapat apabila datang di sana. Oke, ada pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, ada pertandingan Sabah Idol, Food Unites, ada jualan madani, ada pertandingan e-sport, ada larian negara bangsa, ada persembahan artis terkenal tanah air seperti Dato' Awe, Estrange, Jacqueline Victor. Oke, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, masuk percuma saja. Jadi bermula hari ini sebenarnya sampai 14 Jun, kamu boleh datang ramai-ramai di sana, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung pun boleh. Oke, yang paling penting kamu dapat merasai dan memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026. Memang menarik, jangan kasih lama. Layan terus, kita mau terbang ke Borneo dengan Amir Mas di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus pas Kaba FM.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksana secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dr. Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurutnya, kenyataan itu PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiapsiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaharu, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. Obi terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan Obi layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni Obi dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Seminar Kenegaraan dan Integriti Peringkat Komuniti Daerah Tawau berjaya menghimpunkan pemimpin masyarakat serta wakil komuniti. Program Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia itu bertujuan memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan integriti dalam kalangan masyarakat akar umbi. Dalam ucapan penangguhan seminar, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kadin Tang menghargai penglibatan aktif para peserta sepanjang sesi berlangsung Menurutnya, seminar itu penting bagi meningkatkan kefahaman tentang amanah kepimpinan selain memelihara perpaduan masyarakat. Datuk Awang Kadin yakin ilmu yang diperoleh akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan pemimpin komuniti yang lebih berwibawa sekaligus menyokong agenda pembangunan negara berteraskan konsep Malaysia Madani. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, selamat malam semua. Macam Ozel sudah war-warkan dari awal tadi dan juga semalam, kita ada segmen Sembang Bola Dunia sempena dengan Piala Dunia 2026 dan seseorang figura yang sangat-sangat saya sanjung. Ha, kita ada tetamu sebenarnya, tapi menerusi phone saja kita sudah pun hubungi dia awal-awal tadi untuk analisis game dan juga ramalan-ramalan untuk perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Okey, jadi dia sudah berada di talian sekarang ini. Selamat malam.
2: Selamat malam ya Coach Odil.
1: Ya, ini merupakan Coach Mas Nizam Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Coach MK yang merupakan seorang panel pemilih pemain-pemain pedalaman yang mewakili pedalaman di antara kategori bawah 18 tahun dan juga bawah 15 tahun. Jadi sekarang ini kita sembang bola dunia berkaitan dengan perlawanan pembukaan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Jadi untuk Coach MK lah sendiri, untuk ramalan untuk kedua-dua pasukan ini, macam mana rasanya untuk perlawanan pertama kali ini?
2: Okey, sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dulu kepada RTM dan juga Unify TV selaku mendapat kali ini sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi 2026 ini. Tahniah kepada inilah RTM. Okey, pertama sekali terima kasih di atas peluang yang diberikan ini kita berkongsi. Okey, bagi pertemuan yang pertama pembukaanlah, dia mengimbau balik kembalilah kalau yang pada peminat bola sepak masih ingat pada pertemuan pada Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan di mana Meksiko menentang Afrika Selatan yang berkesudahan dengan seri satu sama, kalau masih ingat, yang berlangsung di Stadium Mexico City di ibu negara Meksiko pada tahun 2010. Dan untuk edisi kali ini mereka bertemu lagi sekali. Kalau dalam edisi Piala Dunia ni, ini adalah pertembungan kali kedua lah Ozil lah. Di mana kali ini Meksiko dibimbing oleh Kodja Javier Aguirre dan juga Afrika Selatan oleh Hugo Broos. Okey, di mana kalau kita lihat rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini, kalau dari segi Piala Dunia ini adalah pertembungan kali kedua. Tapi kalau dari segi diambil kira dari rekod keseluruhan lah, dalam kejohanan dan juga perlawanan persahabatan, kedua-dua pasukan ini telah bertemu sebanyak 4 kali di mana Meksiko menang 2 kali dan juga Afrika Selatan menang sekali dan seri sekali lah. Bermakna kalau kita lihat di atas kertas, sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Meksiko lah dari segi head to head lah. Okey,
1: jadi kalau macam untuk perlawanan pertama pembukaan ini untuk pemain Meksiko dan juga Afrika Selatan, untuk kedua-dua pasukan ini, tim yang pasukan kedua-dua pasukan ini, pemain mana yang lebih menonjol untuk perlawanan ini yang diberikan perhatian lah?
2: Okey, kalau kita lihatlah kan, kita bicara dulu tentang Meksiko kan. Okey, yang dibimbing oleh Javier Aguirre ni, di mana kalau kita lihat biasanya mereka ni menggunakan formasi 4-3-3 lah. Dan juga kekuatan mereka yang pertama adalah pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Afrika Selatan adalah Raul Jimenez, iaitu penyerang Fulham yang mana kita tahu dia sangat berpengalaman bermain di liga tertinggi di dunia iaitu Liga Inggeris, di mana kelebihan Raul Jimenez ini sebagai target man ini adalah kebolehan dia bermain membelakangkan gol. Ini satu kelebihan dia lah, yang ini merupakan satu kelebihan kepada pasukan Meksiko. Dan juga pemain Edison Alvarez, iaitu pemain yang juga bermain di Liga Perdana Inggeris, iaitu pemain pertahanan West Ham. Di mana beliau West Ham kan, dan beliau ini merupakan ketua pasukan. dan antara enjin terpenting, okey, di mana dia berperanan untuk sebagai memutuskan rangkaian serangan pihak lawanlah di kawasan tengah. Okey, dengan memiliki ketenangan fizikal dia yang sangat sasa dan serta disiplin taktikal yang tinggi, saya rasa Mexico mempunyai kelebihan dari segi untuk mengimbangi transisi pasukan ketika mereka menyerang lah. Okey. Dan juga pemain yang perlu diberi perhatian iaitu Johan Vasquez, yang ini pertahanan tengah pasukan Mexico yang bermain di Serie A, pasukan Genoa, di mana seorang pemain yang paling konsisten, dan dia punya kelebihan ni Ozzy adalah ketakasan dia dalam membaca permainan lah. Dan yang paling penting adalah dari segi ini pemain yang memberi motivasi kepada seluruh pasukan, iaitu penjaga gol dia lah. Siapa lagi, saya rasa semua pun kenal Agüero Ocha. Yang penjaga gol yang merupakan penjaga gol lah, yang memiliki seorang kita panggil pemimpin moral lah, dan betul, juga penjaga gol veteran. Sebenarnya dia ni kita boleh katakan dia mencipta apa ni sejarah tersendiri lah apabila terpilih sekali lagi menyertai skuad Piala Dunia yang ke-6. Ozzy, bayangkan Ozzy, edisi 4 tahun. Ini adalah penyertaan kali ke-6 beliau. Sudah berapa? 6 kali 4 24 tahun beliau telah beraksi dalam edisi Piala Dunia ini. Dan ini merupakan salah satu kelebihan lah. Dan kita melihat pula pasukan yang lawan mereka juga bukanlah pasukan yang sembarangan juga lah kan. Kalau dah layak ke Piala Dunia ni Ozzy, tentunya pasukan yang kompetitif lah, di mana pasukan Afrika Selatan ini dikendalikan oleh Hugo Broos, yang mana kebanyakan pasukan ni mereka ni bergantung kepada pemain-pemain pasukan kelab Memoli Sundown yang bermain di Liga Tempatan lah. Okey. Dan ini kekuatan di antara antara kekuatan mereka adalah penjaga gol mereka iaitu Romain William, di mana dia berperanan sebagai ketua pasukan. Okey. Dan dia merupakan wira Afrika Selatan, kalau masih ingat ketika Afrika Selatan marah jauh dalam Piala Negara-Negara Afrika, AFCON, di mana dia bukan saja cemerlang lah dalam mengumpuli pasukan Afrika Selatan, tapi kelebihan dia Ozil, dia merupakan seorang sweeper keeper yang bermula daripada bawah. Dalam bola sepak moden ni kita memerlukan kelebihan penjaga gol yang ada memiliki
1: kelebihan
2: ketika beginilah. Ini samping itu dia juga memiliki Lely Foster, yang ini penyerang pasukan Beli yang juga bermain di Liga Eropah, di mana dia selaku peledak utama pasukan lah. Dia ini memiliki fizikal yang baik untuk memenangi bola tinggi, bola di udara. Dan yang paling saya suka tentang pemain ini Ozil, dia bijak mencari ruang di belakang pertahanan melalui larian pantas dia. Ini akan mendatangkan masalah kepada pertahanan Mexico lah. Dan pemain yang seterusnya yang kita perlu bagi tumpuan iaitu Teboho Mokoena, pemain tengah pasukan Mamelodi Sundown ini, di mana ini sebagai kita panggil jenderal pasukan, dan dia boleh bermain box to box lah. Yang ini dia Ozil kenapa saya suka, dan dia adalah satu kelebihan untuk pasukan Afrika Selatan kerana dia memiliki kualiti hantaran yang sangat tepat.
1: Betul.
2: Dan yang paling best, dia terkenal dengan rebatan jarak jauh lah yang padu. Ni Mokoena ni.
1: Kelebihan dia.
2: Ozil pun. Ozil pun mungkin setujulah kan.
1: Memang setuju.
2: Ini satu. Dan seterusnya dua pemain yang perlu diberi perhatian oleh Afrika Selatan, Mexico sekiranya diturunkan, iaitu Oswin Apolis dan juga Rehebohi Mofuking.
1: Betul.
2: Ini pemain sayap dari pasukan Orlando Pirates Pirate, di mana mereka ini adalah perancang yang kreatif di bahagian sayap. Ini kita panggil winger lah ni. Ini yang mempunyai kenapa Broos gemar menggunakan mereka ini, yang disebabkan hantaran laju ke kawasan koridor tepi lah dalam bola cepat ni kan. Jadi kelincahan dan kelajuan pemain sayap muda ini, Polis dan juga Mofeking ini, dia bakal memberi masalah kepada pertahanan Mexico lah.
1: Betul.
2: Dan kesimpulan dia Ozil untuk pagi ini, kita nak lihat pertembungan di bahagian tengah lah. di antara Edison Alvarez bagi pasukan Mexico dan juga Teboha Mequena lah yang akan menentukan pasukan mana yang akan menguasai tempoh permainan.
1: Betul.
2: Di stadium Arteta pada pagi inilah. Itu dia.
1: Betul. Kalau kita imbas kembali perlawanan pada pembukaan Piala Dunia 2010, kedua-dua pasukan hanya terikat seri kan?
2: Betul, seri satu sama.
1: Okey, jadi kalau pagi ini Coach MK rasa mungkin boleh teka berapa gol untuk pagi ini?
2: Biasanya kan perlawanan pertama ni dia agak menghadapi sedikit mana-mana pasukan pula. Kita cakap dia terutama apabila pasukan yang bermain di pembukaan ni kan. Tetapi saya yakin dan percaya dengan membawa semangat sebagai pasukan tuan rumah bermain di halaman sendiri dengan ditambah dengan kita bagi penyokong pemain yang ke-12.
1: Betul.
2: Saya yakin bahawa mungkin Mexico ada kelebihan sedikit. Kalau menang pun mungkin prediction saya dalam kedudukan 2-1 lah.
1: 2-1 Mexico 2.
2: 2-1
1: Afrika Selatan.
2: Mexico 2 Afrika Selatan 1.
1: Oh, okey. Yeah. Ini prediction daripada Coach MK, Mexico 2 South Africa 1. Okey. Jadi dengan kelebihannya untuk penjaga gol dari Mexico lah kan. Kalau kita lihat dia adalah antara pemain yang orang bilang last dance lah untuk FIFA World Cup kali ini kan, antara yang tersenarai selain Ronaldo. Mungkin dengan pengalaman yang ada, mungkin lebih memberikan sedikit kelebihan lah untuk Mexico kan. Jadi kita melihat sendiri pemain-pemain South Africa kali ini, diorang membawa pemain-pemain muda. Jadi kita memang dalam bola sepak ni banyak kejutan sebenarnya. Tetapi itulah yang seperti Coach MK ulas berkaitan dengan kedua-dua pasukan tadi, memberi kelebihan kepada Mexico. Jadi untuk perlawanan malam ini, Coach MK sudah pun membuat penekaan untuk perlawanan malam ini, Mexico 2 dan South Africa 1. Dan sekarang ini di live TikTok sebenarnya ada Coach Julius Ating tahu. Okey. Dia sedang menonton sekarang ini. Jadi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, kita akan hubungi juga Coach Julius Ating untuk mengulas lebih lanjut perlawanan-perlawanan hot ataupun perlawanan-perlawanan tumpuan. Jadi kita mengharapkan Coach Julius pun akan sama-sama terlibat untuk sepanjang Piala Dunia berlangsung. Setiap malam kita akan hubungi Coach-Coach Julurati yang sangat-sangat bertaulia untuk mengulas ataupun meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi untuk perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti di antara Mexico dan Republik Czech, sekejap lagi kita
2: Korea Selatan. Korea Selatan dengan Republik Czech.
1: Ya betul. Sekejap lagi Korea Selatan kita mau ulas, mendengar ulasan daripada Coach MK sendiri. Sebelum itu kita mau berhiburlah dulu dengan lagu Piala Dunia juga daripada Shakira, Waka Waka. Sabah FM, bagus banget.

0: Itu dia lagu daripada Shakira, Waka Waka, lagu tema Piala Dunia 2010 South Africa. Okey, jadi masih lagi kita bersama dengan Coach MK yang akan mengulas berkaitan dengan perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini di antara Korea Selatan menentang Czech Republic. Okey, jadi adakah Coach MK masih berada di talian?
1: Oh ya, masih lagi.
0: Mantap. Okey coach, untuk ramalan pula dan analisis perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic. Teruskan coach.
1: Okey. Sekarang ini kita lihat perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti dan menemukan salah satu pasukan gergasi kita punya gergasi
0: Asia
1: kita lah.
0: Betul.
1: Mana lagi kalau bukan pasukan Korea Selatan, di mana yang akan menentang pasukan Republic Czech.
0: Okey.
1: Korea Selatan kali ini dibimbing juga oleh bintang veteran mereka, iaitu Song Heung-min, yang kini bermain di Los Angeles FC.
0: Betul.
1: Dan yang membuat penampilan dia, kalau tadi Ocha dia buat 6, kalau ini Song Heung-min dia kali keempat. Okey. Dan kali ini pasukan Korea Selatan membawa masuk pemain kreatif mereka, iaitu Lee Kang-in.
0: Pemain PSG.
1: Mereka iaitu Kim Min-jae lah. Okay, manakala yang menariknya untuk Republic Czech ini, mereka kembali selepas penantian selama 20 tahun lah Ozil. Bukan satu jangka masa yang pendek, 20 Betul. Tahun di mana di bawah kendalian jurulatih Miroslav Klobek. Pasukan Czech kali ini dilihat mempertaruhkan dari segi kelebihan fizikal lah, melalui penyerang tinggi lampai mereka, iaitu Thomas Chori, serta gandingan penggempur berbakat iaitu Patrick Sik dan juga Adam Olsek. Okey. Dan kalau kita lihat dari segi pertemuan head to head di antara kedua-dua pasukan ini, kelihatan seimbang lah, dengan masing-masing mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan satu kekalahan pada tiga perlawanan terdahulu. Okey, dan perlawanan yang terakhir mereka iaitu pada Jun 2016 yang menyaksikan Korea Selatan menang pada aksi persahabatan di Prague dengan kedudukan 2-1 lah.
0: Betul.
1: Okey. Alright. Kalau kita tengok dari segi taktikal lah. Okey, taktikal untuk pasukan Korea Selatan yang kini di bawah kendalian Kong Myung-bo, di mana mereka gemar bermain secara struktur pertahanan yang kompak. Okay. Sebelum mereka melancarkan serangan balas kilat, iaitu kita panggil quick transaksi transaction. Okey. Di mana kalau kita lihat mereka ni gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 yang boleh bertukar mengikut keadaan kepada 3-4-2-1. Okey, bergantung kepada perlawanan itulah. Dan kreativiti di ruang yang sempit, okey, pemain PSG iaitu Lee Kang-in. Okey, Lee Kang-in ini dia boleh bertindak sebagai perancang utama di bahagian half space. Dan kita tahu kebolehan dia melakukan hantaran lolos, iaitu through ball, dan memotong ke dalam, iaitu cut inside yang akan memecahkan blok rendah di Republic Czech. Ini satu apa kelebihan kepada pasukan Korea Selatan lah yang kita lihat. Ini pemain yang bukan kaleng-kaleng ini. Ya. Okey, dan juga kalau kita lihat pula ancaman utama sekiranya diturunkanlah ini pemain paling berpengalaman, iaitu ketua pasukan. Siapa lagi? Kita pun dah tahu pemain yang memang mempunyai pengalaman yang luas di Eropah dan kini bermain di Amerika Selatan, iaitu Song Heung-min. Di mana kalau kita lihat kapten pasukan ini, dia boleh beroperasi di sayap kiri dan juga boleh bergerak sebagai penyerang tunggal.
0: Betul.
1: Mobile forward. Dan kita tahu walaupun dalam umur yang sekarang ini, dia masih mempunyai kelajuan dan dia boleh mengeksploitasi ruang di belakang garisan tinggi pertahanan ataupun defensive line yang kita panggil lawan. Dan ini merupakan senjata berbahaya lah bagi pasukan Korea Selatan. Manakala kalau kita lihat di benteng pertahanan yang dikemudi oleh Kim Min-jae ini, yang kita tahu seorang pemain yang bermain untuk Bayern Munich, satu kelab yang besar di Eropah juga, di mana kalau kita lihat tugas dia adalah untuk memenangi pertarungan satu lawan satu. Dengan penyerang yang fizikal yang kita jangkakan yang akan dipamerkan oleh pasukan Republic Czech lah. Melalui daripada hantaran pertama dari bawah. Ini untuk pasukan Korea Selatan. Kalau kita lihat pula untuk pasukan Republic Czech pula, mereka ni lebih menggunakan disiplin blok rendah. Sebab apa? Sebab mereka ni menggunakan kelebihan fizikal mereka. Kan? Dan kalau kita lihat, biasanya saya jangkakan mereka akan menggunakan sistem 3 pertahanan lah, sama ada 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Ataupun di mana mereka ini lebih kepada penguasaan bola di udara ataupun kita redan juga set piece, disebabkan apa, fizikal mereka yang tinggi. Okey, dengan adanya Thomas Soucek, pemain yang saya rasa kalau siapa yang meminati Liga Perdana Inggeris kenal, pemain West Ham ini.
0: Betul.
1: Dia yang gemar melakukan melakukan larian lewat ataupun kita panggil sebagai late run ke dalam kotak penalti serta penyerang tinggi lampai. Yeah. Mereka seperti Patrick Smith dan juga Thomas Chory ini, saya rasa Republic Czech akan kerap menggunakan hantaran lintang lah, cross, sebab mereka menggunakan kelebihan ini. Dan juga menggunakan sistem wingback agresif. Pemain seperti Vladimir Koufal dan juga David Jurasek ini, mereka akan menekan dari kawasan tepi wingback untuk menyekat rangkaian hantaran kura selatan lah ke dalam bahagian sayap. Dan kalau kita lihat, kalau ini akan memaksa pemain kreatif Korea bermain di kawasan tengah yang padat lah. Ada yang paling paling ini adalah gandingan midfield lah, yang compact di antara Soucek dan juga rakan gandingannya di tengah akan bertindak sebagai perisai lah untuk menyerang asakan dan memastikan Lee King Ang, Lee So Lee Kak ini, Sun dan juga Lee Kak ini, dua watak utama untuk pasukan Korea Selatan ini tidak mendapat ruang yang selesa di hadapan kotak penalti mereka lah. Ini pada pandangan saya lah. Dan kalau kita lihat kesimpulan dia, Korea Selatan ini sebenarnya dia mempunyai kelebihan sedikit lah dari segi kualiti individu. Dan di bahagian kreatif, di bahagian serangan. Dan kalau kita lihat Republic Czech pula, kelebihan mereka semestinya kita tahu memiliki fizikal yang tinggi, besar, dan juga disiplin dari segi organisasi pertahanan. Kalau kita lihat, memang selalunya pasukan Czech ni dia menekankan aspek pertahanan ni lah. Dan saya rasa perlawanan ini mungkin akan berlangsung lebih berhati-hati. Okay, di mana kalau kita lihat pasukan mana yang melakukan kesilapan pertama dalam transaksi permainan akan dihukum lah.
0: Ya, jadi betul.
1: Untuk perlawanan yang Korea Selatan dengan Republic Czech ni, bagi saya perlawanan yang agak menarik dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan lah.
0: Ya, betul. Jadi untuk perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic, Coach MK punya prediction untuk kali ini bagaimana pula?
1: Saya rasa perlawanan ini akan berakhir dengan keputusan seri satu sama lah.
0: Satu sama, okey. Ya, jadi sama. Seimbang lah kan antara Korea Selatan dengan Czech Republic. Jadi dengan adanya pemain-pemain Korea Selatan yang bermain di Eropa memberi sedikit kelebihan dan sekarang ni pun Son Heung-min pun semakin meningkat usianya dan bermain lagi di USA dan sudah pastinya dia memang adapt sudah dengan keadaan cuaca yang sedikit panas lah di sana kan.
1: Jadi ini ada sedikit kelebihan lah. Dan betul, kalau kita lihat macam yang saya ada cakap tadi, dari segi kelebihan individu ini, memang Korea Selatan memiliki sedikit kelebihan.
0: Betul.
1: Berbanding dengan cuma dari segi aspek fizikal. Dan saya rasa Republic Czech ni mungkin akan menggunakan banyak antara set piece lah, crosses, set piece bola mati, di mana mereka akan menggunakan kelebihan fizikal pemain mereka untuk mendapatkan gol lah. Dan saya rasa perlawanan ini pun wajib ditonton lah.
0: Betul.
1: Semua yang wajib, bila dia ni wajib. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RTM, RTM Play semua, kerana dia akan mendapat hak penyiaran untuk kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini. Tahniah sekali lagi lah.
0: Mantap. Ya, game untuk Korea Selatan dan juga Czech Republic wajib tengok. Awal lunch lah untuk besok kan. Awal lunch tengok di mana-mana kan. Okey. Jadi
1: info pun boleh ada, jadi pastinya download RTM.
0: Itu sudah pasti. Okey. Okey, jadi Coach MK, sepanjang Piala Dunia 2026 ini mungkin ada pilihan pasukan yang coach sendiri pilih menjadi juara. Siapakah ataupun negara manakah yang menjadi juara di hati Coach MK?
1: Kali ini saya punya firasat besar mengatakan bahawa Argentina bakal mengekalkan kejuaraan mereka pada 4 tahun yang lalu lah.
0: Mengulangi lagi lah ni kan?
1: mengulangi disebabkan apabila bermain di Amerika Latin ni, dia punya atmosfera ni dengan gaya saya rasa dia akan memberi kelebihan kepada pasukan Argentina lah.
0: Okey, mungkin sebab-sebab lain mungkin coach boleh ulas lagi sebab-sebab lain mungkin pemain-pemainnya

0: Kan masih lagi, saya rasa masih lagi memiliki peranan lah. Saya rasa mereka mungkin boleh melakukan double lah untuk kali ini.
1: Ya, yeah. Jadi mungkin untuk pasukan Dark Horse yang macam
0: Dark Horse
1: terkejut lah tiba-tiba, wow ini tim.
0: Dark Horse ni kan saya rasa yang boleh membuat kejutan, kejutan ni. Saya rasa mungkin pasukan Portugal lah.
1: Portugal?
0: Ya. Yeah.
1: Kan Portugal dia antara tim yang
0: pilihan.
1: Ya, pilihan.
0: Ya, ya. Kalau saya rasa kalau pasukan pilihan ni mungkin pasukan ni lah. Saya rasa-rasa Jepun lah. Jepun mungkin.
1: Jepun lah, ya. Sebab ya, Jepun pernah tewaskan Jerman kan?
0: Ya.
1: Argentina hari tu tewas mungkin dengan siapa?
0: Argentina tewas dengan Arab Saudi.
1: Oh, Arab Saudi.
0: 2-1 masa pembukaan.
1: Ya, ya, ya. Betul. Ya, itu kejutan juga lah kan. Tapi last-last diorang juara juga kan.
0: Kena juara. Saya rasa mungkin kali ini Jepun mungkin boleh buat kejutan.
1: Ya, jadi untuk laluan Brazil kali ini, adakah pilihan bagaimana coach merasakan pasukan Brazil kali ini yang dibimbing oleh coach ataupun jurulatih berpengalaman Ancelotti dan kelibat Neymar ada pula?
0: Dia kadang-kadang kan bila pasukan yang berstatus ramai bintang ni, kadang-kadang inilah masalah dia. Kadang-kadang dia kita suka nak melihat kan. Tapi sebenarnya dari segi harapan tu memang kalau dulu Brazil ni merupakan pasukan pilihan kan. Dengan memang kalau kita tengok senarai pemain yang dikeluarkan tu memang ramai yang bermain di luar daripada Brazil lah. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang pasukan yang dihujani dengan ramai bintang dan pemilihan Neymar pula, walaupun saya rasa sepatutnya Neymar tu tak layak, tapi mungkin disebabkan pengaruhnya dan ataupun sebagainya. Jadi saya rasa kadang-kadang jurulatih juga susah nak buat pilihan ni bila banyak star-star di dalam pasukan ni.
1: Betul.
0: Jadi saya rasa kali ni Brazil mungkin pun tak akan boleh pergi jauh lah. Mungkin paling-paling pun suku akhir je lah.
1: Oh, suku akhir lah. Okay. Kalau di final nanti, coach punya ramalan antara pasukan apa yang akan ke final nanti?
0: Saya rasa peramalan saya Argentina akan menentang pasukan Perancis lah.
1: Wow.
0: Boleh kat tu? Kemungkinan.
1: Kemungkinan boleh. Perancis. Kita tengok sama-sama nanti macam mana laluan-laluan dorang tu kan.
0: Iya. Dia repeat bagi juga tu.
1: Iya, itulah.
0: Kalau laluan dia sama mengam lah.
1: Best tu. Okey. Apapun terima kasih coach sebab sudi apa ni orang bilang sama-sama menganalisis perlawanan Piala Dunia yang pertama di antara Meksiko dan juga South Africa dan juga perlawanan Korea Selatan dan juga Czech Republic. Walaupun malam-malam kena ganggu juga coach kan.
0: Kenapa? Minat boleh pasal kita boleh. Okey coach, tak ada masalah.
1: Okey, terima kasih. Selamat malam, selamat menonton.
0: Okey, terima kasih Coach Rudy. Selamat malam.
1: Okey, terima kasih. Itu dia tadi Coach MK yang merupakan panel pemilih kepada pemain pedalaman dan juga coach ataupun jurulatih berdaftar dengan FM. Okey, nanti kita akan call lagi. Besok ada lagi kita punya tetamu. Alright, jom kita terus layan lagu daripada Shakira, Burner Boy, Dai Dai, lagu tema Piala Dunia 2026. Sabah FM, bagus bah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Bagus Pak, Saba FM.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. National Gang Burung Hantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

adalah sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifa. Menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat bertugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi.

Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya, ya? Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda, Nasional FM.

0: 10 minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Buruh Hantu yang terus menyeringkan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Buruh Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Puji nasib dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lempayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lempayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adik kemah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohan tu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Wat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM. Sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, ialah kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, masih terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

0: Berpulang pada tahun 1990,
1: Luka Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Roh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni ya. Untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola. Kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini ya. Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah ya, untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah ya, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya eh. Dan ada yang mula boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah ya. Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa dihati.

Dan masuk terang dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi siaran nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua, menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif, Masnah Lusu. Assalamualaikum semua Game Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Game Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional Game Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Li Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting. Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

2.49 minit pagi. Lepas marah sebuah lagu dedangan daripada Zian Azin yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lomba yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengaran Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat, apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung. Juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh ni nun di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi . Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TVOK, bersiaran langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico, sebutannya . Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Click. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma.
di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Clear dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak bola ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saja, terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Yeah, dear.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair ni, ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronounce kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

waktu ni, jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti wait. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu.

banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus,

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM. Bagus bah, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan untuk hari ini, hari Jumaat, Ikhlas dan juga Edwin, kasih kawan kamu.
1: Betul, okay. Ada yang baru tidur ataupun ada yang tidak tidur dari tadi.
0: Kan, pukul 3 main tadi kan.
1: Betul, perlawanan pertama untuk Piala Dunia sudah pun bermula. Meksiko menentang South Africa sebentar tadi. Keputusannya sudah kita tahu, tapi nantilah kita share lebih lanjut.
0: Betul.
1: Jadi anda yang tidak tidur tu, macam mana mau pergi pejabat lepasnya?
0: Mungkin sekarang ini awal. Oh, patutlah ramai orang awal. Walah tadi
1: barangkali lah. Terus direct lah,
0: direct lah kan. Lepas tu sambung tadi, tidur
1: di office baru tidur.
0: Amboi. Okay, tapi apapun, kami akan kasih kawan kamu selama 4 jam ini, 6 hingga pukul 10 pagi, dengan pengisian banyak yang menarik. Dan hari ini semestinya yang special, kita akan kongsikan mengenai Piala Dunia.
1: Betul. Okay, sepanjang lah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dan juga kita akan kongsikan sekejap saja nanti info yang paling penting, cuaca dan juga trafik.
0: Betul. Jadi terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga

0: info cuaca hari ini. Baik, untuk hari ini kita kongsikan 12 Jun 2026 untuk info cuaca.
1: Okey, pagi ini di Tawau dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan hujan di kebanyakan tempat. Pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan Kudat pula diramalkan hujan di beberapa tempat.
0: Okey, kalau tengok banyak tempat yang hujan ya. Untuk sebelah
1: pun,
0: pagi.
1: Betul, macam kemarin pun petang tu hujan juga kan.
0: Ya, betul. Oh. Okey, kalau cuaca petang untuk hari ini pula, di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan.
1: Okey, jadi ambil tahu keadaan cuaca sebelah petang nanti. Malam pula diramalkan pedalaman dan Pantai Barat ribut petir di beberapa tempat, manakala Tawau, Sandakan, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan hujan di beberapa tempat.
0: Okey, jadi ambil cakna mengenai cuaca untuk hari ini kerana banyak tempat yang hujan dan jika ada perkembangan daripada Met Malaysia, kami akan kongsikan dari semasa ke semasa juga.
1: Macam mana mau ambil tahu tu, kamu tengok sendiri di laman sesawang met.gov.my dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca.
0: Iya, selepas ini kita akan kongsikan info track. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja layan Segar Sebaik FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik bermula di Jalan Tuaran ataupun dari Pekan Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran, dilaporkan mulai perlahan. Sekarang ini mengambil masa 11 minit masa pemanduan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Kawasan Tebobon juga mulai sesak, 4 minit pemanduan diperlukan pada waktu ini. Manakala di Jalan Tuaran Bypass dilaporkan semakin bertambah bilangan kenderaan yang menggunakan laluan tersebut dan kesesakan lebih kurang 15 ke 20 minit berlaku pada waktu ini. Kalau anda menggunakan Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan. Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, mengambil masa lebih kurang 16 ke 20 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass, ini selepas ataupun menghala ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sedikit perlahan 9 minit disebabkan ada kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut. Jadi berhati-hati bagi anda yang menggunakan laluan ini, terus fokus dengan perjalanan anda. Laluan berikutnya, ini kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Damai, dari Jalan Teluk Likas menuju ke kawasan sekolah juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa 7 ke 10 minit. Kelewatan sedang berlaku di situ. Di laluan berikutnya, Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan sedikit perlahan 7 ke 9 minit masa pemanduan. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 7 minit, kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala dari arah Pen Borneo juga dilaporkan sedikit perlahan 4 minit masa pemanduan. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mulai sesak sekarang ini, 10 ke 12 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala akhir sekali di Jalan Pengerat Lokawi menuju ke Kinarut juga dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini saya mengambil masa 4 ke 6 minit. Okey, itu info trafik semasa pada waktu ini. Sekiranya ada perkongsian terkini, kemalangan ataupun jalan ditutup, anda boleh WhatsApp ataupun info kepada kami di talian 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Hari pertama saya di Sabah.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etrik Lejemi Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus memperkuku sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta daya saing yang kukuh. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah. Dato' Hajiji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli bela yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: AM. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Edwin dan juga Iklay, kasih kawan kamu untuk hari ini segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Betul, kamu yang masih lagi berjaga dari subuh tadi kan, semata-mata mau tengok perlawanan yang pertama Meksiko menentang South Africa.
1: Yep.
2: Meksiko tuan rumah meraih 2 gol.
1: 2-0 guys.
2: Ya, 2-0 menewaskan South Africa untuk ini baru match pertama lah bagi kumpulan yang pertama ataupun kumpulan A. Ditanya kepada pihak tuan rumah.
1: Betul.
2: Nanti kita akan cerita lebih lanjut lah.
1: Ya, kami akan bagi banyak lagi selepas ini.
2: Kopi bola pagi. 8.20 minit pagi nanti. Lebih lanjut kita akan kongsikan.
1: Iya. Yang sebelum ini kalau info sukan, kita gantikan dengan kopi bola pagi.
2: Yes, betul. Untuk kita terus meriahkan lagi Piala Dunia 2026 bagi edisi kali ini.
1: Okay. Dan juga setiap hari kami akan kongsikan juga kata-kata untuk hari ini.
2: Hari ini kita ambil ataupun kita mau kongsikan, pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tetaplah pandang masa depan dengan harapan.
1: Wah, okey. Gitu kan? Apa yang berlaku pada hal-hal masa lalu tu, belajar sahaja dan hidup dalam masa yang sekarang ini.
2: Betul. Kan? Maksudnya, past is past, tapi kita belajar something. Present yang sekarang ini kita jalani, and future kita tunggu dengan harapan.
1: Ya, apa yang anda jalani hari ini akan anda kenang pada hari seterusnya. Jadi, oleh itu buat yang terbaik untuk hari ini ya.
2: Ya, okey. Jadi itu kata motivasi kita kongsikan untuk edisi hari ini Jumaat. Selepas ini pula kita mau kongsikan berkenaan dengan penemuan kubur paus terbesar.
1: Wah, okey, kalau tengok gambar di sini, okey, nanti kami akan ceritakan lebih lanjut lagi mengenai ini. Yang penting kamu terus sejalan layan Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Segera Sabai FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklay kasih kawan pagi kamu.
1: Betul. Okey, tadi Edwin ada kongsikan ada penemuan kubur paus terbesar dan paling dalam pernah ditemukan. Apa yang ditemukan di dasar lautan Hindi oleh pasukan saintis dari China. Ia mendapati hamparan luas bangkai paus baharu dan purba menyokong komuniti besar hidupan laut dalam.
0: Ini adalah merupakan kubur paus paling dalam dan tertua yang diketahui di planet bumi. Dan ini menurut penyelidikan yang diterbitkan dalam satu jurnal dengan beberapa fosil didapati berusia 5.3 juta tahun.
1: Sama dengan usia zaman ais ni kan. Kalau begitulah kan, kalau jutaan tahun
0: terlalu lama, sudah juta pula kan.
1: Okay. Jadi penemuan menakjubkan ini dibuat menggunakan sebuah kapal selam laut dalam dan spesies paus baharu walaupun telah pupus juga dikenal pasti antara 500 rangka yang ditemukan pada kedalaman 7,000 meter di koridor kubur sepanjang 1,200 km yang terletak di lautan Hindi Barat Australia. Dan penulis utama kajian ini dari Akademi Sains China memberitahu bahawa pasukan penyelidik tercengang ataupun mereka pun sendiri macam rasa heran dan terkejut apabila skala penemuan mereka menjadi jelas.
0: Apabila mereka menemukan kubur pada skala seperti itu langsung di luar jangkaan dorang lah, bahkan sebab kedalamannya terlalu dalam, 7,000 meter.
1: Betul. Dan juga usianya pun 53 juta tahun kan. Macam ingatkan benda tu sudah larut ke dalam air laut lagi kan. Rupanya dijumpa dalam rangka tu masih nampak.
0: Nampak dia punya rangka paus tu. Dia macam kalau tengok gambar daripada sini kan, ini pasir apa ni kan? Pasir. Betul, dan juga tulang-tulang di dasar laut. 7,000 meter manusia boleh sampai je ya.
1: Ini guna kapal selam lah. Kapal selam yang guna kapal jauh. Okey, jadi itu penemuan yang ditemukan. Jadi mungkin ada persoalan, banyak persoalan yang timbul.
0: Betul.
1: Dan sudah pastinya ada kajian akan dilakukan selepas ini.
0: Ya, ada susulannya. Okey, itu satu cerita yang menarik kami boleh kongsikan. Dan teruskan bersama dengan kami kerana sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dan selepas itu kami akan kongsikan banyak lagi perkembangan semasa. Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Segar lebih

0: Yo. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik. Sekarang ini 7.18 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan untuk Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Manakala di Pan Borneo Highway, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Di Meruntum Legun ketika ini juga lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan ini jalan di Jalan Putatan. Jalan Putatan ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 9 hingga ke 12 minit sehingga di simpang jalan lintas. Di KKIM menuju ke Tanjung Aru belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan setakat ini. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar. Jalan Penampang Papar ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa pemanduan untuk ini 6 hingga ke 7 minit. Berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang menuju ke Pusat Bandaraya setakat ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Pusat Bandaraya ketika ini sudah pun mula sesak untuk di Jalan Pintas juga agak perlahan 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya di Jalan Kolam akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Lintas ketika ini akan mengambil masa pemanduan 3 hingga ke 4 minit. Dan satu kemalangan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya ini untuk di Jalan Tuaran berhampiran dengan sekolah Kian Kok Middle School. Ini dilaporkan 17 minit lepas oleh pengguna jalan raya. Oleh itu, laluan ini agak perlahan akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi kita sarankan untuk anda menggunakan jalan alternatif yang lain. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tun Fort Stephen. Jalan Tun Fort Stephen ketika ini juga agak perlahan dari Menara Kinabalu sehinggalah di Masjid Bandaraya akan mengambil masa pemanduan 7 hingga ke 10 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass ketika ini akan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk jalan di Jalan Tuaran Bypass sehingga di Tebobon sehinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit juga. Dan seterusnya di Jalan Tuaran ketika ini tiada apa-apa kesesakan dilaporkan kecuali satu jalan yang menuju ke Balai Polis Menggatal ketika ini mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan berikutnya juga kita kongsikan Jalan UMS hinggalah di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan juga mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Telipuk Tuaran ketika ini Jalan Telipuk ketika ini semuanya lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan di Politeknik Kota Kinabalu setakat ini untuk anda yang menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Sulaman sehinggalah di berhampiran dengan Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 21 hingga ke 25 minit. Dan seterusnya kita kongsikan pula untuk Jalan Tobobon menuju ke Jalan Tuaran Bypass ataupun Jalan Tuaran ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan tumpuan terakhir yang kita boleh kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ini, pemanduan anda akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, anda boleh kongsikan kami di 019-490-4848. Selamat dengan pemanduan anda, hati-hati di jalan raya.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2020 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Agar lebih menyegarkan.
1: Betul, kami sediakan pelbagai info.
2: Ya, betul. Info lepas tu perkembangan bola sepak Piala Dunia 2026 pun kita akan terus bawakan dari masa ke masa. Nanti kejap, tunggu jam yang ketiga dalam info sukan. Kita akan bawakan kopi bola pagi.
1: Ya, okay, tapi sekarang ini kita mau kongsikan dulu apa perkembangan menarik dalam akhbar.
2: Okey, yang pertama ini berkenaan dengan kerajaan negeri akan terus memberi perhatian kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, latihan pertanian, teknologi digital serta kecerdasan buatan AI dalam pemerkasaan pendidikan di Sabah. Ketua Menteri Sabah menyatakan usaha itu penting bagi memastikan setiap anak Sabah memperoleh peluang pendidikan terbaik tanpa mengira kaum dan latar belakang, sekaligus melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia serta berdaya saing. Pembangunan modal insan akan terus diperkasa sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecermelangan pendidikan dan memperkukuh masa depan Sabah.
1: Okey, fokus STEM dan juga TVET dan AI. Okey, ini pula mengenai Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI menyasarkan untuk meningkatkan keluasan penanaman avokado di negeri ini kepada 600 hektar menjelang 2035 sebagai sebahagian usaha memperkukuh pembangunan industri tanaman bernilai tinggi itu. Dan menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, ketika ini keluasan tanaman avokado di Sabah adalah sebanyak 318 hektar. Manakala daerah Keningau merekodkan keluasan 132 hektar yang terdiri daripada pelbagai variety campuran. Dan katanya sasaran ini keluasan penanaman avokado sebanyak 600 hektar menjelang 2035. Dan juga untuk mencapai sasaran tersebut, kementeriannya akan meluluskan sebanyak 50 ribu bahan tanaman untuk disubsidi kepada para penanam avokado di seluruh Sabah.
2: Okey, baik, berikutnya kita mau kongsikan pula ini berkenaan dengan pendidikan alam sekitar. Okey, Sabah memperkenalkan satu set komprehensif bahan pendidikan alam sekitar bagi memperkukuh literasi alam sekitar serta memupuk budaya kelestarian dalam kalangan pelajar, pendidik dan komuniti di seluruh negeri. Bahan yang dibangunkan itu merangkumi 6 modul pendidikan alam sekitar yang meliputi aspek utama seperti air, guna tanah, pengurusan sisa, tenaga, perubahan iklim serta komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mat Syamsurizal Muhammad Sainal yang juga mewakili Menteri Dato' Jaafri Arifin menyatakan inisiatif itu turut memperkenalkan dua permainan papan pendidikan, Eco Explorers dan Ecopolitan, bagi menjadikan pembelajaran mengenai alam sekitar lebih menarik dan juga mudah diakses.
1: Wow, lebih menariklah untuk apa ni pembelajaran selepas ini sebab banyak sudah kan, terutama sekali melibatkan alam sekitar. Dan ini pula satu juga perkongsian untuk Ahli Parlimen Ranau, Datu Jonathan Yassin menggesa masyarakat orang sungai agar terus bersatu dan memperkukuh identiti budaya sambil menyifatkan pesta pesta bangkar sebagai platform penting untuk membina masa depan komuniti yang lebih kukuh. Dan katanya apa yang disaksikan hari ini adalah satu permulaan dan ia merupakan detik bersejarah yang wajar dikenang kerana mencerminkan kesediaan masyarakat untuk berhimpun, bersatu dan bergerak maju sebagai satu komuniti.
2: Okey, baik. Itu empat apa yang menarik akhbar untuk edisi 12 Jun 2026. Sekejap lagi kita akan kongsikan banyak cerita yang menarik yang akan kita bawakan dalam Segar Sabah FM sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu yang terkini.
1: Ya, terus layan Sabah FM.
2: Bagus, Bah.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Boleh ambil Heurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
0: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
3: Selamat pagi.

0: Edwin dan juga Iklai kasih kawan kamu.
1: Ya, mengharap kamu baik-baik saja, terus layan Segar Sabah FM. Walaupun kurang tidur, masih mengantuk.
0: Tidak sebab cukup tidur.
1: Pagi tadi, subuh tadi masih lagi bangun, terus pergi kerja. Selepas tengok perlawanan Meksiko menentang South Africa dengan kemenangan Meksiko 2-0.
0: Yep.
1: Lepas tu mandi, bersiap-siap. Sebab dia bilang, Rom bilang tadi lebih kurang jam 5 gitu game
0: habis.
1: Siap. Jadi alang-alang sudah kan.
0: Kan.
1: Subuh terus mandi, bersiap pergi tempat kerja.
0: Ya, lepas itu mungkin pukul 8 baru start kerja, tapi ada juga 2 jam masa untuk rehat lah di office kan.
1: Kalaulah sempat di office datang awal, kalau jam lagi.
0: Betul.
1: Ya juga tuh kan, jadi sudah semestinya kalau musim Piala Dunia nih, siapa yang tengok game 3 pagi itu, tidurnya tidak cukup.
0: Betul.
1: Tidurnya mengantuk, datang office macam mengantuk kalau waktu bekerja lah.
0: Iya, jadi kami ada tips untuk kamu nih.
1: Iya, macam mana untuk pulihkan secara waktu yang segera, kalau tidur tidak cukup dalam waktu yang sama tu. Yang pertama, tidur siang singkat. Ini boleh dilakukan dengan mengambil masa sekitar 15 hingga 20 minit untuk power nap pada waktu tengah hari bagi mengembalikan tenaga tanpa menyebabkan pening.
0: Ya, 15 hingga ke 20 minit itu untuk power nap. Kalau bangun sejak kan tu rasa segar tu.
1: Ya,
0: tapi kalau dia terlebih, dia akan jadi lemas.
1: Sebab dia macam kau tidur yang deep sleep sudah, betul-betul.
0: Ya, betul.
1: Itu yang terlebih tu.
0: Betul lah tu.
1: Okay.
0: Okay, selain daripada itu juga, kita galakkan untuk elak minum berkafein. Jangan minum kopi atau teh menjelang waktu petang kerana ia akan mengganggu kualiti tidur anda.
1: Selalunya ini yang ramai ramai yang tersalah. Sebab okay, untuk kasih hilang ini mengantuk, saya kena minum kopi supaya saya boleh fokus
0: segar
1: masa bekerja.
0: Yeah.
1: Tetapi sebenarnya kalau anda yang sudah tidak cukup tidur, kalau anda minum kopi lagilah akan mengganggu tidur anda. Susah mau tidur pada hari ataupun sepanjang hari tersebut. Jadi elaklah. Betul. Elakkan minum berkafein menjelang waktu petang.
0: Jadi sebaiknya minum air secukupnya.
1: Betul.
0: Ini kekal untuk hidrat dengan air kosong untuk membantu mengurangkan rasa lesu dan juga sakit kepala lah.
1: Okey, jadi bolehlah kamu amal untuk hari ini. Kalau mungkin hari-hari yang datang, kalau anda tidak cukup tidur gara-gara tengok Piala Dunia, apa kita faham?
0: Ya, kita faham.
1: Okey, jadi bolehlah kamu amalkan tips ini. Tidur siang singkat, power nap dalam 15 ke 20 minit, elak minuman berkafein dan minum air putih, air secukupnya.
0: Okay? Betul. Sebab itu kita sarankan untuk kamu dapatkan aplikasi RTM Click, sebab kamu boleh tengok balik perlawanan bola sepak tersebut. Jadi kalau mungkin anda ingin tidur dengan cukup, tidurlah dengan cukup, keesokan harinya boleh tengok balik di RTM Click.
1: Betul. Biarlah terlambat sikit tengok keputusan, ataupun mungkin anda tahu keputusan daripada poster ke ataupun di medsos. Apa, nanti kalau ada masa tengok balik perlawanan.
0: Ya, kalau tidak pun kami akan bawakan cerita ini setiap pagi dalam pasar kita punya tu.
1: Kalau pagi kita kopi, ada kopi bola pagi.
0: Terbalik. Okey, jadi teruskan bersama dengan kami dan pukul 8 nanti Edwin kita akan bersama dalam berita utama Sabah FM, yang mana untuk tajuk-tajuk berita utama hari ini.
1: Sabah beri tumpuan TVET, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan serta teknologi AI, tingkatkan produktiviti usahawan PMKS luar bandar.
0: Iya, nantikan bersama dengan Rita Aloysius pada pukul

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah beri tumpuan TVET, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI, tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi